dinosaur.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Indonesia berada di grup A Piala AFF 2026 dan di grup A ini ada Indonesia, Vietnam, Singapura, Kamboja, Timor Leste. Indonesia baru akan main perdana pada hari Senin ya, tanggal 27 Juli ya, 2026 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan melawan Kamboja di Stadion Pakansari Bogor. Sementara 4 tim lain di grup A ini sudah melakoni pertandingan pertama ya. Ada Vietnam dengan Timor Leste. Skornya 7-0 begitu ya. Dan tentunya dari Vietnam ini ada pemain-pemain naturalisasi dari Brazil juga ya. Kemenangan besar dari Vietnam ini menandakan bahwa mereka adalah calon kuat juara pada edisi kali ini. Vietnam diketahui adalah juara bertahan ajang AFF. Sementara di laga lain grup A, Singapura mampu mengalahkan tuan rumah Kamboja dengan skor 2-1. Ya, ini didapatkan dari gol Ilhan Fandi. Dan hal ini menunjukkan bahwa Singapura juga susah payah mengalahkan Kamboja. Sementara Kamboja juga memberikan perlawanan pada Singapura selain Timor Leste. Tentunya ini adalah hal yang patut diwaspadai begitu ya untuk Indonesia. Dan untuk diketahui ada dua grup di Piala AFF kali ini. Selain grup A, ada grup B yang terdiri atas Thailand, Filipina, Malaysia, Laos, dan juga Myanmar. Ya, dua tim teratas klasemen akhir dari grup A dan B nanti akan lolos ke semifinal.
6: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
7: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
6: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu. Udah viral.
7: Maksudnya gimana?
6: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
7: Gak tahu.
6: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
7: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
6: Hah, biar apa?
7: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
6: Ah, serah deh, serah.
8: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
9: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
10: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo. Yoi,
2: hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semuanya. Berjumpa kembali ya dengan saya Inka Mutiara di segmen Pro Dangdut siang hari ini. Ya tentunya siang ini saatnya kita mengisi waktu dengan hal yang santai ya, dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah siap menemani aktivitas Anda. Untuk yang sedang beristirahat di rumah atau berkumpul bersama dengan keluarga ya, sedang menikmati kuliner favorit siang hari ini atau mungkin lagi dalam perjalanan ya, semoga semuanya terhibur. Dan boleh kalau mau berkirim salam begitu ya di 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp ya di 0811254091. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Mbak Ika.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Ada kabar ya Mbak?
1: Baik, alhamdulillah. Gimana ini kabarnya siang hari ini?
2: Ika udah makan belum?
1: Saya sudah makan. Ini sisa dari siapa yo?
2: Lupa terus, Cilacap.
1: Pak Pamin.
2: Dan
1: siapa ya? Aku lupa deneng yo.
2: Mike Alpha Uniform 5 Alpha November Alpha.
1: 5 Alpha November Alpha bagus.
2: Maulana.
1: Oh iya, Pak Maulana. Gimana sehat Bapak?
2: Baik, kamu tanya.
1: Gimana tuh?
2: Baik, schedule-nya malam minggu kapan sih jaganya?
1: Malam minggu? Tidak ada malam minggu.
2: Enggak, maksudnya mandu acara karaoke Mbak.
1: Oh, enggak ada jadwalnya ini bulan ini. Iya, biasanya sama siapa ya? Kiki apa ya? Kalau malam.
2: Gimana?
1: Biasanya sama Kiki.
2: Iya, tadi malam sama Kiki ya.
1: Betul.
2: Kalau bandingnya kan malam minggu kan bisa duet kan Mbak.
1: Waduh, iya ya. Tapi suaraku biasa aja lah Pak Maulana.
2: Iya, jangan bohong lah. Saya kenal Mbak Ika tuh.
1: Iya, Pak Maulana mau lagu apa nih? Ada Secawan Madu, terus Pacar Dunia Akhirat, Cidera Serius, Gara-gara Sebotol, terus Sempurnakan Cinta, Ropang, Ada Rasa, Sabar, mau yang mana nih?
2: Pertama Mbak, Secawan Madu.
1: Gimana? Secawan Madu?
2: Iya.
1: Boleh, siap. Mau salam-salami buat siapa Bapak?
2: Mama Ida, Mbak. Mama Ida itu posisi di mana Mbak?
1: Mama Ida? Mama Ida itu di Batu Raden rumahnya. Iya dong, deket. Paling kalau dari RRI ya berapa ya? 20 menit lah.
2: Mbak Inka tuh lagu cocok Mbak.
1: Gimana?
2: Mbak Inka tuh suaranya cocok lagu itu Cinta Terbaik.
1: Cinta Terbaik?
2: Jujur saja aku tak mampu.
1: Oh iya, itu enak tuh lagunya. Ya kapan-kapan ya, nanti di Warung Tarsun tak bawain lagu itu ya. Boleh.
2: Kapan Mbak Tarsun yang kapan Mbak?
1: Kapan ya jadwalnya? Nu muter sih soalnya. Jadi masih lama.
2: Iya lah, salam itu Mbak Inka, Mbak ya.
1: Siap.
2: Terima kasih Mbak Inka.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut, Assalamualaikum.
3: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lawas banget.
3: Iya, kita banget. Kapan ya terakhir ketemu ya?
1: Iya, semoga sehat selalu ya Bu Muningah.
3: Alhamdulillah, penyenangan juga sehat itu ya. Ini aku kemarin itu, aduh gak masuk-masuk sama Mbak Inka, ini kangen gitu.
1: Iya, alhamdulillah sekarang bisa berjumpa.
3: Mau lewat udara gak masalahnya.
1: Iya, betul-betul, siap.
3: Iya, biasanya liburnya hari Rabu, Kamis, kemudian ada Jumat, oh, ya.
1: Iya, Sabtu, ya. Kemarin cuti.
3: Cutinya gantian
1: dia. Iya, betul. Gantian. Nah,
3: kemarin kan waktu hari Jumat, Sabtu apa ya, yang cuma 3 sip ya.
1: Iya, benar. Saya cuti, terus Mbak Citra juga cuti ternyata. Iya. Jadinya 3 sip.
3: Jadi Mbak Desi itu malam Sabtu, malam 13. Sabtu pagi pemandu itu. Wah, Mbak Desi ngedur ini 3 sip.
1: Iya, mantap. Pekerja keras Mbak Desi. Ya, semoga sehat-sehat lah penyiar-penyiar yang ada di sini.
3: Iya, sehat semuanya lah. Selalu saya doakan semoga sehat.
1: Amin.
3: Karena yang didasari dengan amal ibadah. Niatnya niat ibadah. Jadinya alhamdulillah Gusti Allah mari ini sehat waras.
1: Iya, betul. Amin, amin. Bu Muninga mau lagu apa nih? Ada Secawan Madu, terus Pacar Dunia Akhirat, Cidera Serius Gara-gara Sebotol. Boleh, siap. Nanti diputarkan ya. Salamnya mau buat siapa, Ibu?
3: Yang sudah masuk itu tadi siapa?
1: Pak Maulana.
3: Pak Maulana, tapi enggak pakai Ibrahim ya. Pak Maulana ya, salam kenal ini. Kemudian salamnya buat Mama Cantika, Mama Ade, Mama Dede, Mama Siva, Mama Wati, Mama Darisa, Mama Luna, Mama Mama Siti, Mama Indes, Mama Mines, Mama Ida, Mama Ida, Mama Munija, Mama Yanti, Mama Sarmila, Mama Pak I,
1: iya,
3: Mama Reni, kemudian cowoknya Basrun, Kang Radun, Kang Permana, Kang Gendro, Kang Mijo, Kang Sunong, Kang Parmin, Kang Kudril, Kang Anto, Kang Jamal, Kang Ardiansah, Kang Rudianto, kemudian Kang Lukman, bapaknya Lukman, itu. Buat semuanya ini yang belum tercavel, Ma, itu Mr. Blok.
1: Iya, Mr. Balo.
3: Depan aku tuh anak jaran Balo. Mr. Balo terusan iya. Mr. Anu apa zamannya? Genjot. Nah, genjot kemudian itu dengur. Kluwer. Kemudian kumbang asmara. Itu semuanya sudah apa ya? Sudah kena semuanya kayaknya nih lo.
1: Iya, insyaallah sudah.
3: Aduh sayangku Kakang.
1: Siapa Bu?
3: Iya Kang Herdi.
1: Oh iya.
3: Kang Herdi meh baik kelalen terus karo anu Cynthia. Kemudian Putri ya yang belum keliwat itu enggak saya sampaikan ya mohon maaf lah ya semuanya. Selamat menikmati, selamat monitor semuanya, sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di jumpa fan RRI, bukan Mutiara Pagi. Kalau Mutiara Pagi kemarin pada ngeberangkat katanya Mbak Inka.
1: Oh iya.
3: Besok kan tanggal 2, Mbak Inka mau hadir di sana apa enggak?
1: Yang tanggal 2 itu hari apa ya?
3: Hari Minggu.
1: Hari Minggu.
3: Di sana. Di Purbalingga.
1: Oh, lumayan jauh ya di ini ya, apa Pancuran Mas itu ya?
3: Iya.
1: Purbayasa. Iya. Soalnya saya biasanya dinas hari Minggu. paling nanti ketemunya sama ini Mbak Ciput, Mbak Citra sama Mbak Putri.
3: Iya. Citra Ciput. Kemudian ada Mas Iskandar, kemudian Nindya, kemudian Mbak Hana, kemudian itu Mbak Desi juga katanya mau hadir.
1: Iya.
3: Ah, asik banget mau ketemu sama Ustadz-ustadz.
1: Iya, alhamdulillah. Bisa ketemu semua.
3: Iya. Insya Allah saya berangkat ya. Okay. Sehat-sehat ya Mbak Inka ya.
1: Siap,
3: ya.
1: Terima kasih Ibu.
3: Semoga senantiasa bahagia bersama suami Anda.
1: Amin. Amin,
3: dan
1: amin.
3: Mudah-mudahan akan bertambah keluarga.
1: Amin, ya Allah. Minta doanya ya Ibu.
3: Iya, setiap hari mendoakan kok. Alhamdulillah, duriatan tolibatan.
1: Siap. Amin, ya. Terima kasih.
3: Buat Mbak Ingkarnya, hanya mengucapkan terima kasih aja. Sehat selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muninga sudah bergabung ya. Silahkan yang masih mau bergabung. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Inka.
1: Iya, halo. Selamat siang.
4: Selamat siang juga.
1: Iya. Kayak Mbak Darisa ya? Apa Mbak Wati?
4: Selamat, Mbak Wati loh.
1: Oh iya. Biasanya nek Mbak Darisa kayak digendong. Bu, apa sih gendong gue?
4: Kayak sikit-sikit gendong Pak Herdi.
1: Wis berpindah ke lain hati ya Pak?
4: Iya, wis berpindah kayak. Wis sikit karo Herdi lah.
1: Aduh, Ca. Mbak Wati sehat, Mbok?
4: Alhamdulillah, Mbak Inka.
1: Alhamdulillah. Siang hari ini kegiatannya apa aja ini?
4: Kegiatannya habis pulang dari arisan, Mbak.
1: Waduh, entuk arisan ora?
4: Habis oli suwe kok, Mbak.
1: Wah, iyalah. Biasanya pada senengnya entuknya kerian.
4: Iya, iyanya tapi pertengahan si oli ya.
1: Oh, iya, iya. Alhamdulillah ya, nek wis entuk ya. Oke. Iya. Arisannya deneng kasih temen.
4: Iya, jam 3, Mbak.
1: Oh, alah. Wis pada Bali.
4: Ya, SP. Tapi nyong wis oli dadi Bali.
1: Absen raitok lah ya.
4: Iya.
1: Karo apa jenenge ke iuran ya?
4: Iya, paling anak kae pangsane minggu bagian, iki Mbak pangsane donatur anu ngaji gue.
1: Oh, iya iya, oke. Mbak Wati kirep lagu apa?
4: Apa sih lagunya?
1: Secawan madu terus pacar sing dunia apa? Akhirat sing nyanyi ke Kristina.
4: Oh, terus sama madu apa?
1: Iya guys, secawan madu Kristina terus pacar dunia akhirat Rita Sugiarto. Cedera serius gara-gara sebotol sempurnakan cinta terus Ana Ropang ada rasa sabar terjebak rasa nyaman Simalakama. Pelukan nyata, runtah, SMS, badai derita, kerap singendi.
4: Kue lah, apa senangnya? Sempurnakan cinta, Mbak.
1: Sempurnakan cinta, boleh.
4: Nyanyi siap. Siapa ya, Mbak?
1: Hari dan Putri, guys, nyanyi, Bu, siapa gue?
4: Iya, saya.
1: Oke, iya, monggo.
4: Salamnya, nge, Bu Muninga. Terus, Mbak Darisa, Mbak Siti. Mbak Minas, Pak Dasrun, Kaki Radun, terus Pak Kasim, Pak Sukirno, Pak Anto, terus Mas Gendro,
1: iya,
4: terus Mbak Rusti, terus Mbak Ida, terus Mas Kumbang, Mas Mister Genjot, terus Mama Indes, Mas Herman, terus Abian Bella.
1: Oke, siap.
4: Batin kane, metugas sampai selesai ya Mbak.
1: Amin, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Inka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mbak Wati sudah bergabung. Ya, sehat selalu juga. Oke ya, tak hadirna lagu disit. Mengko sing siarap gabung tenang bae ya. Sina sejaman ke bisa gabung. Nek ora lewat telepon ya bisa lewat chat bae ya. Salam-salame.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
9: Pro Dangdut-Dangdut adalah kita. Masih di segmen Pro Dangdut ya, sampai nanti jam 3 sore. Monggo silahkan yang mau bergabung di 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp ya di 0811-2540-911. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo, halo.
10: Halo.
9: Ya, halo.
10: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
9: Iya. Kok lama sekali? Baru terdengar suaranya tadi kemana?
10: Ya. Ada nggak?
9: Iya, udah ada ini suaranya.
10: Iya.
9: Iya, gimana Kang Herdi hari ini sehat?
10: Alhamdulillah sehat.
9: Alhamdulillah.
10: Mbak Inka gimana kabarnya?
9: Sehat juga, alhamdulillah Kang Herdi. Gak kemana-mana hari ini, Kang Herdi.
10: Kenapa?
9: Gak kemana-mana, jalan-jalan gitu, mumpung hari Minggu.
10: Enggak, di sini saja.
9: Iya ya.
10: Di RRI.
9: Di RRI, RRI mana?
10: Iya.
9: RRI lewat udara ya?
10: Iya.
9: Iya.
10: Ini ada yang mau ikut deh.
9: Siapa tuh?
11: Mbak Darisa, Mbak Inka.
9: Loh, Mbak Darisa digendong bae nang Kang Herdi
11: kok. Wah, belum. Tunggu lagi mau.
9: Iya, ora apa-apa. Kepriwege sehat Mbak Darisa?
11: Alhamdulillah sehat sih.
9: Alhamdulillah.
11: Ada yang mau gendong aja jadi aku manut bae lah.
9: Iya ya, mumpung ana sing gendong nantinya melu ge.
11: Kemana-mana digendong kemana-mana ya.
9: Lah ya senang. Apa tara gue Kang Herdi Mbak Darisa wali digendong. Iya. Lagune si akeh ge, ana sempurnakan cinta terus cedera serius gara-gara sebotol ropang ada rasa sabar terjebak rasa nyaman. Simalakama, pelukan nyata, runtah, SMS, terus badai derita, ada yang punya, pelangi, hidupku untuk cinta, milikku sama pelaminan kelabu. Mau yang mana nih?
11: Ada rasa aja lah.
9: Singin di ge? Singin di?
11: Ada rasa.
9: Oh, ada rasa. Oke, siap. Salam harum, gak usah pagi Mbak Darisa.
11: Salam ini loh, tinggalnya yang turun ini yang bumuninya, terima kasih salamnya. Ada Uri Bisa yang di Kota Sari, ada Megawati, Bupati Raja, ada Mbak Siti KDM, Mama Ade, sama Pak Rusyantonya.
9: Iya.
11: Ibu Tuti kami salam, Bu Rusti, Siva, Mama Siva, Mama Indes, terus Kati Radun, Pak Gajrun, Pak Kasim. Terus spesialnya buat Mas Herdi tersayang.
9: Widih, oh, oh, tersayang kok. Kabar ibu? Wes? Iya, gimana?
12: Siap.
9: Oke, siap.
12: Kum buat semua pendengar RRI Purwokerto ya.
9: Mm-hmm.
12: Salam sehat, salam sejahtera ya.
9: Oke, baik.
11: Nama tuh bahasa Semarang nih ketinggalan.
12: Mbak Darisa, makasih ya.
9: Oke, siap. Terima kasih.
12: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prodangdut.
13: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Ingka.
9: Waalaikumsalam sugeng siang Mama Ade. Sehat hari ini?
13: Enggak hari ini.
9: Setiap hari ya.
13: Pokoknya kalau masih bisa monit RRI Ting selalu sehat Mbak Ingka.
9: Amin, alhamdulillah.
13: Iya, Mbak hari Ingka ini sehat kan?
9: Sehat, alhamdulillah. Hari ini gendong-gendongan enggak nih?
13: Kenapa?
9: Hari ini gendong-gendongan enggak?
13: Oh, lagi enggak?
9: Lagi
13: dia
9: enggak?
13: Lagi ngomong cucu.
9: Oh alah, lagi sibuk ya.
13: Iya, cucunya yang di pabrik itu lagi datang tadi pagi. Terus jadi lagi sibuk, mungkin tadi udah pamitan masuk sendiri aja katanya.
9: Oke, siap.
13: Mama, kalau aku sendirian juga berani kok.
9: Iya dong. Iya dong, selalu aku temani lah pokoknya.
13: Pokoknya Mama Ade hari Minggu gak kemana-mana. Pokoknya hari Minggu nemanin Mbak Ingka aja.
9: Iya, bagus itu.
13: Iya. Jadi bisa semangat gitu ya. Karena bagi Mama Ade, happy itu gak perlu kemana-mana. Yang penting bisa mau di pro dangdut, dangdut adalah kita gitu ya. Bisa menghilangkan rasa lelah gitu ya.
9: Iya, alhamdulillah ya. Pro dangdut ini pengobat lelah ya.
13: Betul, betul.
9: Betul sekali. Oke, Mama Ade mau lagu apa nih?
13: Tadi ada Sabar ya Mbak Ingka.
9: Sabar ada, Sinau Bareng. Mau?
13: Iya.
9: Oke.
13: Aku karena apa yang dijalanin itu harus sabar ya, Kak ya.
9: Iya, betul sekali. Iya. Harus jadi, sabar, ikhlas.
13: Harus sabar, ikhlas, ikhtiar gitu ya, Mbak Ika ya.
9: Betul, betul.
13: Iya, jadi masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun harus dengan sebutan itu ya, Mbak Ingka ya.
9: Iya, betul sekali.
13: Berdoa gitu ya, Mbak Ingka.
9: Betul. Serahkan semua pada Yang Maha Kuasa lah.
13: Iya, betul itu. Kalau memang kita jodohnya Mbak Ingka, insya Allah tiap hari bisa masuk RRI Purwokerto.
9: Iya.
13: Gitu ya, Mbak Ingka.
9: Iya dong.
13: Iya. Salam ya.
9: Boleh, monggo silahkan.
13: Salamnya terutama buat Mbak Ingka sama Mas Kiki ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Mas Kiki apa Mas Rizky itu loh suaminya?
9: Mas Rizky.
13: Mas Rizky ya. Mudah-mudahan tahun 2026 ini, mudah-mudahan apa ya yang kuasa itu, mudah-mudahan cepat memberi momongan pada Mbak Ingka ya.
9: Amin, amin.
13: Tadi ada Mama Darisa, ada Pak Irdi, ada Pak Anto, ada Kumbang Asmara ya, Akira Dun juga.
9: Iya.
13: Mama Cantika, Mama Dede, Mama Rusti, Mama Siva, terus Mama Ida, Mama Aida, ada Pak Mamin juga ya. Buat semuanya aja Mbak Ingka.
9: Oke, siap.
13: Pro satu ya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan lagi dalam keadaan sehat, walafiat.
9: Amin, amin.
13: Salam spesial biasa buat sahabat aku yang lagi ngomong cucu ya. Mudah-mudahan cucunya diberi kesehatan selalu. Terus lagunya tertunggu ya, Mbak Ingka.
9: Oke, baik. Ya, terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
14: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ingka.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih hari ini Mama Rusti?
14: Alhamdulillah sehat, Mbak. Jenengan kepriwe kabare, sehat, Mbok?
9: Sehat dong, alhamdulillah. Setelah libur panjang.
14: Oh, pantasan sih ya, nih minyong ora krungu suarane jenengan wis libur ya.
9: Iya dong, habis libur.
14: Soalnya libur tapi kan sehat, Mbak.
9: Iya, sehat, alhamdulillah. Doakan sehat selalu lah ya, Mama Rusti.
14: Amin, ya pada penyong ya, ya tolong nanya, Mbak.
9: Amin. Amin, amin, amin. Mama Rusti, kepriwe? Kepriwe?
14: Tiap orang, Mbak. Rondina kan Mas Arya singkai ya.
9: Sing.
14: Oh, bisa iya. tekan ramung orang mlebu-mlebu.
9: Apa iya? Akeh banget sing mlebu nean.
14: Ya iyalah ya. Metung buri, amlang metung ngarep ya. Tetep bro kecok. Pasti tekan bubar, tekan seprenek ya Mas Arya ora kiye nyong. Orang lebu.
9: Oh ala, melas temen.
14: Ya saya kerempatin. Kurung mbak suaranya mbak Inka ya. Apa ki kepriwe, apa cuti, apa kepriwe, apa sehat. Apa orang yang kayak mbatin. Alhamdulillah jenengan sehat ya, syukur lah.
9: Alhamdulillah. Iya, oke, alhamdulillah juga bisa melebu ya Mama Rusti setelah didupak-dupak berhari-hari.
14: Doresani banget yang Mbak.
9: Iya.
14: Lagune apa bae Mbak?
9: Lagune kiana sempurnakan cinta, terus ada rasa sabar, cedera serius, gara-gara sebotol ropang terjebak ya. Rasa nyaman, si malakama pelukan nyata, runtah harap sing henti.
14: Gara-gara kue sebotol bae kue.
9: Iya kaya, gara-gara sebotol apa ge? Minuman apa ge ya, Jen?
14: Minuman apa sih ya? Iya kue salamnya enggak Miki ya, Bu Muninga, Terus Miki sing tembetes Mama Indes.
9: Sing ya. Miki ge.

0: meriang apa ya?
1: Oh, terus sup apa Mister Balo, Mister Genjot, terus mau Dalang Suwadi, arane pada kelalen. Iya. Nggak, kabeh bae ya mbak, sing is pada nyalami aku, mudah-mudahan pada sehat kabeh. Terutama dengan di siaran, moga-moga ya teparengi sing sehat, tekan rampung, orang anak apa-apa, mudah-mudahan bahagia, bahagia selalu ya mbak.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Iya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mama Rusti sudah bergabung ya. Kita bacakan yang masuk ke WA dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RRI. Dari Bapak Anto Banyumas, selamat siang Mbak Inka. Kirim lagu untuk semua penggemar Pro Dangdut ya. Untuk Kang Dasrun, Pak Jamal, Kang Berdisun, Ibu Fitri yang pernah tugas, Siti KDM, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, Mama Wati, terus Mama Hanum, Mbak Sulastri, terus Mas Herman, terus Mbak Darisa, Bu Tuti di Kalisalak, Mbak Sintia, Teteh Putri, Ibu Muninga, Mama Reni, Kang Radun, Pak Sukirno, Mister Balo, Pak Rusdianto ya. Terus lagunya dari Bang Haji Roma Irama. Siap ya, hari ini ada. Terima kasih, selamat siang Mbak Inka. Semoga RRI tetap jaya mengudara, bisa mempersatukan bangsa. Selamat bertugas, semoga lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin, terima kasih ya. Tadi kalau Bang Haji Roma Irama, oh ternyata Ridho Roma guys. Salah baca ya, mohon maaf ini Bapak Anto. Ternyata adanya Ridho Roma, bukan Roma Irama. Mau gak nih? Kalau mau nanti saya putarkan ya. Oke, lagu dulu ya. Nanti yang masih ingin bergabung boleh silahkan. Kita berjoget, bergoyang dulu ya siang hari ini.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: klasik lagunya Mantap Goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih di segmen Pro Dangdut ya, sampai nanti jam 3 sore. Silahkan yang mau bergabung bisa ke 0281632336 atau ke nomor WA ya di 0811254-0911 ya. Ini ada salam-salam yang masuk lewat WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mbak Inka, lagunya gara-gara sebotol minuman. Salamnya buat semuanya saja, buat Mbak Inka, selamat bertugas. Tetap semangat, semoga sehat selalu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Warsini sudah bergabung. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Iya, halo, selamat siang Kang Dasrun.
4: Selamat siang Bu Sayu.
3: Sehat, Mbak.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Kalau jimat kan sember sending ya.
3: Leh, melasi iya. Teman. Yang umbennya sih anget-anget.
4: Alkrumu suaranya buruk sih, kayak yang pilek dadakan kok.
3: Bisa kayak gue ya?
4: Bisa, no, iya bisa kok.
3: Jadi ya. Apa sih gue, virus-virus cinta nian ya?
4: Ya. Ya kena menung sakabe maus gue. Ya prinsip dewek kok ya.
3: Iya, moga-moga
4: kepriwe. Lansia nana kadang-kadang cokan suaranya kayak yang kepriwe.
3: Iya. Ya, moga-moga anu ya suaranya iya. Bisa.
4: Anu iki Bu, ada dipikir sing kenangan-kenangan.
3: Iya. Oke. Okay.
4: Anu, gua lengkap-lengkap online.
3: Bener
4: daripada
3: gue.
4: Daripada wingi, dina wingi nyongon dan wingi Mbak Inka.
3: Kapan sih?
4: Ya seneng burinnya kaki bawah, dadak sarana cek nyekel WA. Kayaknya nyong kececek, akhirnya gagal total.
3: Aduh.
4: Nanti aku ngora keduman waktu.
3: Oh alah, melas temen.
4: Karo KBKB cokan kakein sing jaluk lagu.
3: Ya kayak manut bae berarti lagune ya.
4: Ya kudune sing ake ya sing jaluk ya oli. Anak kalane liane melu bae kudune carane kaya gak ngerka bagaimana jaluk lagu ya no. Ya orang keduman dia liane lah.
3: Iya siap siap.
4: Kayaknya salamnya gak Bu Muninga. Ibu Ning loro-lorone aja keri.
3: Iya.
4: Karo angkatim karo oma. Siapa ya? Lah, wong sering ngono sing kelalen, kelalen lah.
3: Iya, siapa gue demot-demot?
4: Ngot disit. Lah, dene sing nyong ngucap nak emang banget sih ya.
3: Bu Muninga.
4: Ya, ada aja gue yang kerja ngomong Muninga pokoknya yang ngelo ora kira-kira ilatan apa nih sing nyong dicere lah.
3: Iya, gue kurang ngopi nian.
4: Lah ya nyatane iki dinamu mungkin numpang asem.
3: Medang asem?
4: Iya, medang asem enak lemen seger gulane Jawa kok.
3: Oh, iya seger sih nganggo es ora gue.
4: Ora yo ora. Anu spesial nggo tambah supaya nang awak aja pakai lungkrah.
3: Kayak gue.
4: Iya ke sana Kang Radun. Ana mama Rusti gue mikir karo mama. Ya. Sining Kutasari Damangun Jaya, Mama Aida sini kawasan Lembah Serayu. Terus Mama Indes, Mines, Mei, Siti, Yanti, ini Jati Sabah Pangendila. Terus ini Anupati Kraja, Mama Wati, Mama Dede kesini keturunan karo Kusmia. Iya, injok secantikan cantiknya kayak Kusmia aslinya.
3: Iya.
4: Iya, Kang Nur Hadi nang Karang Lawas karo Bu Wardiasih iki lawas banget ora krungu suarane iki. Ya ge, salamnya kayane ya enyo kemutan sapa ge? Pak Krustianto orang Mama Dek. Mas Ilham, masin kelalaian nambahnya Mas Ilham ya. Ya, sini kawasan mana Batu Raja, Sumatera Kidul. Yang ya debatir di Sumatera Kidul berasal yang transmigrasi tapi tekanan UN-nya. Sepetah nenggana.
3: Aduh, temen.
4: Aduh, ya, baikin, Kak.
3: Iya, siap. Ya,
4: gini gue disabat, gue.
3: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Prodangdut.
4: Prodangdut adalah kita.
3: Iya. Priweke, dinagi sehat. Kang Kumbang.
4: Alhamdulillah, yang mana habis banget.
3: Oh, katisen.
4: Ya, di belakangnya lah. Bulu malah lawan motong ngarep ya lah. Priwe ya.
3: Anu lagi musim apa ya Ki ya? Tadinya pada meriang.
4: Musim atis, nah.
3: Ya, anu musimnya kayak gini.
4: Sekarang katisen dengan.
3: Ya, orang ya.
4: Panasan jangan di tremes bok ya.
3: Iya, nyanding lah pokoknya.
4: Lagunya sini harus diputer apa gue jajal.
3: Gara-gara sebotol, sabar, cidera serius, terus ropang, terjebak rasa nyaman, si malakama, pelukan nyata.
4: Si malakama baik gue.
3: Iya, Uli. Salamnya gak usah pake.
4: Salamnya bos. Bici kakinya ya.
3: Kang Dasrun.
4: Kang Dasrun mantan pilek apa pernah ya? Ngomong kuningnya apa bisa. Dan... Nyuwanya ini ngomong muninga tak muninga muninga akhir jadi ya. Terus juga pakai racun. Terus juga buat memesan tekam indes minus. Pak Mamin, Mister Kencot, Mister Palo. Orsoe ya.
3: Ngurung ke urung lebu.
4: Pak Rusti, Pak Ilham, Sarmida. Terus kalau menduk kasih nang di pala ya mandan suwe kalau mau pemaning. Thanks salam kalian itu. Terus juga buat Mama Luna. Terus Mama Ade, Mama Siva di Suwati. Terus juga buat Mama Sate, Mama Siva, Mama Ida, Bu Ida. Ya terus nang Bandung sampai ya. Teh Putri,
3: sing nang Bandung, Tasik gue ya, Teh Putri.
4: Teh Putri dan salam salam kangen Teh Putri yang belum lah. Main kok suaranya kok, enggak kan kemarin nyong. Ya bercumanya aja lama. Kayak siapa sih jalan dia, Indah apa ya?
3: Iya dong, sama maning. Lu kelalen karo nyong kok. Ya. Apa ya?
4: Suaranya kaget main.
3: Apa iyalah.
4: Ya tetap pun menanggung yang berusaha titik kayak gitu. Buat
3: iya.
4: Kemana aja main kabar, main kabar tugas ya selalu
3: siap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagian temen ke Kang Kumbang Jan ya. Oke, yang masih mau bergabung monggo silahkan ya. Bisa ke 0281632336 atau ke nomor WA boleh sekali di 0811254091 ya. Oke, pada tubruk ke tubrukan ya, goli telepon, hayo hayo hayo. Oke ya, ada lagi yang masuk, halo Prodangdut.
5: Halo, halo, halo.
3: Halo,
5: gimana kabarnya Beca Ayu?
3: Baik, Bunda Sarmila gimana nih kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat banget.
3: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah bisa melebuki ya sirang tahun.
3: Maringan dibaik ya Bunda Sarmila.
5: Ada deh, mendengar setia ya orang lunga-lunga. Cuman kan karena melebu banget, tapi ya orang apa-apa.
3: Iya, iya. Alhamdulillah dia bisa melebu.
5: Sabar, baik, sabar. Dan iya. Bisa melebu ya.
3: Iya, betul. Alhamdulillah setelah sekian lama.
5: Pelangi, apa? Pelangi, anak pelangi diputer urung.
3: Pelangi, urung ke, harap diputer. Sing nyanyi Rido Roma.
5: Oh, Udu Ramane.
3: Udu ke.
5: Oh, ya, bisa orang apa-apa.
3: Ya, 11-12 lah ya.
5: Iya. Iya, salam-salam ya.
3: Oke, boleh.
5: Mbak Inka, sekeluarga yang ada di rumah, moga-moga berdasar sehat.
3: Amin.
5: Semuanya.
3: Amin.
5: Terus tadi yang baru turun, menggagai orang karuan, Pak Kumbang Asmoro, terus Pak Dasrun.
3: Iya.
5: Terus sana Pak Ratu, terus Mbak Mines, Mama Indes, Mama Rusti. Mama Ade, Pak Krisianto, terus sana Mama Ida, Bu Ida. terusane Bu Muninga, terus Mister Genjot, Mister Balo, Mister Mister Kabean wis pokoke kuwi lah. Iku ngono bae main kaya
3: melakukannya
5: mau kepengin online. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ini Bunda Sarmila sudah bergabung, lama tidak berjumpa ya. Kita ke lagu dulu nih, ada gara-gara sebotol minuman. Ayo, minuman apa ge ya? Mongko nek kasih ana waktu ya gabung maning, bisa lewat telepon apa lewat WA chat ya ora apa-apa ya, kotak wacak kena.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut harus berakhir ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf yang belum bisa terbacakan, belum terangkat teleponnya ya. Terus selalu hadir di segmen Pro Dangdut ya, setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih semuanya, happy weekend ya. Semoga besok bisa kembali bekerja dengan senang hati ya, dan menjalani aktivitas yang lain juga dengan gembira ya. Tentunya nanti akan ada rekan saya Kiki yang menemani Anda sepanjang Purwakarta sore ini. Saya Nkemutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini bareng saya undang Rizky mendengar di sepanjang Purwokerto sore ini sampai dengan menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nanti bakal dihadirkan berbagai informasi menarik dan juga terupdate untuk Anda semuanya, para pendengar Pro 1 yang berbahagia. Gimana kabarnya sore hari ini pendengar? Semoga di hari Minggu ini, tanggal 26 Juli ya, akhir bulan banget pendengar ya, ini udah mengkas-mengkis ya semuanya ya, dompetnya sudah mengkas-mengkis ya. Kemudian semangatnya juga gak tahu ya, ya barangkali semangatnya juga gak ikutan mengkas-mengkis ya, walaupun dompetnya ini mengkas-mengkis. Tapi enggak, kan ada tuh ya orang-orang yang gajinya tanggal 25 juga ada, yang gajinya tanggal 26 juga ada, yang gajinya tanggal 10 juga ada. Jadi kuncinya adalah mendengar ya, kita harus bersyukur gitu ya. Kata Allah ini kalau misalkan kita bersyukur, ini bakal ditambah nikmatnya. Kalau misalkan kufur ya nanti bakal kena balasannya gitu ya. Jadi ya sawang sinawang deh, kalau misalkan orang Banyumas ngomong ini sawang sinawang. Jadi kita harus pandai-pandai dalam bersyukur. Dan tentunya nanti juga bakal dihadirkan Warta Berita Korwil ya, dari Purwokerto, nanti leadingnya Purwokerto. Dan ada berita-berita yang lainnya. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pendengar sejenak, kita akan mendengarkan ada nasar untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Allah.

satu kali ini di informasi yang tentunya saya lansir langsung ya dari laman resmi rri.co.id. Anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh ini merespon putusan MK, Mahkamah Konstitusi, yakni ya terkait dengan putusan yang melarang operator telekomunikasi ini menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Mendengar, menurutnya putusan MK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Soleh ini menilai, mendengar, banyak masyarakat yang dirugikan ya karena sisa kuota internet yang telah dibeli ini tidak dapat digunakan setelah masa aktifnya ini berakhir, padahal masih sisa gitu ya. Dan ia juga menjelaskan, mendengar, MK telah menegaskan kuota internet merupakan benda yang tidak berwujud, yang melekat sebagai hak milik pelanggan. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Soleh juga melihat, mendengar, putusan MK juga menegaskan sisa kuota internet juga ini memiliki nilai ekonomis ya, karena diperoleh melalui pembayaran kepada operator telekomunikasi. Oleh karena itu, pendengar, penghapusan kuota secara sepihak tanpa adanya mekanisme perlindungan ini dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian ia juga meminta, pendengar, seluruh operator telekomunikasi di Indonesia ini segera menyesuaikan ya terhadap sistem layanan mereka dengan putusan MK. Kepatuhan terhadap putusan tersebut ini penting ya untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan pelanggan gitu ya. Ini semoga menjadi perhatian ya untuk semua gitu ya perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Karena jujur ya, pendengar, saya aja sering gitu ya menggunakan beli kuota misalkan 100 giga untuk sebulan. Sebulan pun sekarang bukan 30 hari ya, 28 hari. Yang mana yang 28 ini kan biasanya Februari doang. Kalau misalkan bulan-bulan yang lainnya kan tentunya lebih dari 28 hari ini. Semoga menjadi perhatian dan bisa diindahkan ya oleh seluruh jasa penyedia telekomunikasi yang ada di Indonesia.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sejenak pendengar ada breaking news di mana puluhan orang penonton di Gor Satria Purwokerto ini mengalami luka-luka akibat panggung yang digunakan ini ambruk yang baru saja terjadi. Kita akan telusuri berita tersebut bersama dengan reporter Radio Republik Indonesia yang sudah berada di lokasi acara, lokasi kejadian TKP, Damara Bella Sakti yang akan melaporkan. Selamat sore Damara, silakan bisa diinformasikan kejadian terkini di lokasi acara.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Gor Satria Purwokerto. Saat ini terjadi tribun ambrol atau patah di acara Kejurnas Drift yang diselenggarakan di Purwokerto pada hari Minggu ini. Tadi kejadian sekitar pukul 15 lebih 15 waktu Indonesia Barat dan menyebabkan beberapa puluh orang ini terjatuh dari tribun dan menyebabkan di antara penonton ini mengalami luka-luka dan kebanyakan mengalami patah tulang. Dan tapi tadi sempat penanganan cukup cepat dilakukan oleh tim medis dan juga dari pihak yang berwajib. Puluhan orang dibawa langsung menuju ke tempat perawatan menggunakan ambulan yang silih berganti berdatangan begitu. Dan tadi sempat dijelaskan menurut keterangan dari saksi mata, tadi kejadian bermula dari saat pembagian merchandise seperti itu. Lalu atensi masyarakat ini terlalu membludak, lalu kemudian membuat panggung atau tribun sementara ini bergoyang lalu ambrol seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Damara Sakti. Ditunggu informasi berikutnya. Selamat sore dan hati-hati dalam menjalankan tugas.
1: Ya.
0: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi breaking news ya. Kejadian ambruknya tribun dalam satu acara di Gor Satria Purwokerto. Kita akan nantikan informasi lainnya dari reporter Radio Republik Indonesia Purwokerto di lapangan.
2: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
3: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
4: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Star Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi terkait dengan kejadian yang ada di Gor Satria Purwokerto ya. Dimana tribun penonton pada ajang kejuaraan nasional Kejurnas Drift Purwokerto dilaporkan ambrol sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat Minggu tanggal 27 Juli 2026 sore ini. Insiden tersebut terjadi saat rangkaian acara berlangsung dan mengakibatkan ratusan penonton yang berada di atas tribun ini terjatuh pendengar. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun oleh rekan RRI di lokasi, peristiwa terjadi setelah sesi pembagian merchandise. Sejumlah penonton disebut bergerak secara bersamaan untuk berebut barang yang dilempar panitia, sehingga beban pada tribun diduga meningkat sebelum akhirnya ambruk. Salah seorang korban selamat yang enggan disebutkan identitasnya mengaku para penonton saling bertumpuk sesaat sebelum tribun roboh. Korban yang menyebut terdapat sejumlah orang yang diduga mengalami patah tulang akibat tertimpa penonton lain saat insiden terjadi. Beberapa anak juga berada di lokasi meski jumlahnya tidak banyak. Sementara itu pendengar, narasumber ini juga mengatakan ya, kondisi tribun sebenarnya sudah terlihat bergoyang sejak rangkaian pembukaan acara berlangsung. Hingga berita ini diturunkan, pendengar, petugas gabungan bersama panitia ini masih melakukan evakuasi ya terhadap para korban dan pendataan jumlah korban luka. Belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara maupun aparat terkait penyebab pasti ambrolnya tribun acara tersebut ya pendengar. Semoga ini segera dilakukan evaluasi ya terkait dengan hal ini, apa yang kemudian menjadi penyebab, dan para korban ini bisa segera mendapatkan penanganan yang intensif. 1, 2, 3, 4.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Info Lintas DIY Jateng kembali hadir sore hari ini menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Himpunan Psikologi Indonesia, HIMPSI, ini menggelar seminar nasional untuk memperkuat peran kepemimpinan perempuan melalui berbagai perspektif. Petisi yang mengajak penyelesaian polemik Keraton Solo melalui kepastian hukum dan adat memunculkan tanggapan dari dua pihak di lingkungan Keraton Surakarta di Ningrat. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Mendengar informasi pertama dari RRI Yogyakarta, Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMPSI ini menggelar seminar nasional untuk memperkuat peran kepemimpinan perempuan melalui berbagai perspektif. Berita selengkapnya dilaporkan reporter Vika Azalea.
1: Jadi HIMPSI itu di bulan Oktober akan ada Kongres ke-15 gitu. Nah, kami mengadakan berbagai seminar, ya, temu ilmiah itu sejak bulan November, dan salah satu di bulan Juli ini adalah webinar, ya, karena ini hybrid, ada yang online juga, itu terkait dengan
2: Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMPSI menggelar seminar nasional bertajuk Kepemimpinan Wanita di Era Disrupsi, Resiliensi Budaya dan Perdamaian Dunia di Gedung DPD DIY Jumat pagi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Kongres 15 HIMPSI yang akan digelar pada bulan Oktober mendatang. Sekretaris HIMPSI DIY Rahmi Diana menjelaskan tema kepemimpinan wanita dipilih karena DIY memiliki sosok pemimpin perempuan yang dinilai mampu mengayomi masyarakat, yakni Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI. Dalam kegiatan tersebut, HIMPSI juga menggandeng Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut dan Geraha Ilmu untuk meluncurkan buku berjudul Kesehatan Mental Wanita Penjaga Perdamaian Dunia.
1: Sehingga kerjasama dengan Dinas Psikologi Angkatan Laut, jadi para penulisnya, jadi anggota Himpunan Psikologi, ya, yang ada di Dinas Psikologi Angkatan Laut, kemudian menuliskan pengalamannya bagaimana bertugas di wilayah konflik gitu, jadi tantangannya, kesehatan mental dan sebagainya. Jadi isu itu kemudian menarik untuk diangkat, khususnya terkait dengan peran perempuan.
2: Rahmi menambahkan kepemimpinan perempuan dalam seminar tersebut dibahas dari berbagai perspektif, mulai dari budaya, psikologi, hingga sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Letkol Laut Khusus Wanita Dewi Nurnindyah, menyampaikan tema seminar tersebut relevan dengan dinamika global yang berlangsung cepat, kompleks, dan penuh ketidakpastian.
3: Dalam situasi seperti ini, tentunya kepemimpinan tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam mengelola organisasi, tetapi juga oleh kapasitas untuk beradaptasi, mengambil keputusan secara bijak, membangun ketahanan psikologis, serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan.
2: Melalui seminar tersebut, ia berharap lahir berbagai gagasan, perspektif, dan referensi yang dapat memperkaya pengembangan kepemimpinan perempuan di Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mengembangkan wisata, salah satunya dengan membuka wisata olahraga para layang di Kalibawang. Berita selengkapnya bersama reporter Harun Susanto.
4: Perusahaan terbang di sini, di para layang Gili Sembung, dan luar biasa. Kita bisa menikmati keindahan alam di perbukitan Menoreh dengan menaiki para layang di Gili Sembung ini.
5: Dinas Pariwisata Kulon Progo mengembangkan wisata olahraga di kawasan utara. Wisata para layang Gili Sembung kini sudah dibuka di Kelurahan Banjar Asri, Kapanewon, Kalibawang. Melalui wisata ini, adrenalin pengunjung lebih ditantang demi melihat pemandangan Kulon Progo dari ketinggian. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman mengatakan, paket wisata para layang Gili Sembung sudah dibuka untuk umum dengan operasional utama di akhir pekan. Pengunjung yang ingin mencoba para layang cukup membayar Rp450.000 untuk terbang tandem bersama pilot para layang yang terlatih. Para layang Gili Sembung, jelas Sutarman, lebih unggul karena aktivitas penerbangan bisa berlangsung antara bulan Maret hingga bulan Oktober.
4: Jadi keunggulan di sini, di para layang Gili Sembung ini, untuk penerbangannya itu bisa waktu lebih panjang. Jadi kalau di tempat lain mungkin hanya 3 bulan setahun, tapi kalau di sini bisa 8 bulan. Ini waktu terbang paling bagus. Jadi mulai bulan Maret sampai dengan Oktober.
5: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, wisata para layang akan semakin meningkatkan daya tarik wisatawan. Harapannya, wisata Kulon Progo akan lebih dikenal luas.
6: Yang tentunya ini adalah harapan ke depan, bagaimanapun kita harus tunjukkan Kabupaten Kulon Progo itu keren, Kabupaten Kulon Progo itu indah, dan Kabupaten Kulon Progo itu menarik.
5: Ambar mengajak masyarakat untuk mendukung pengembangan wisata Kulon Progo.
0: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dari RRI Surakarta, petisi yang mengajak penyelesaian polemik Keraton Solo melalui kepastian hukum dan adat memunculkan tanggapan dari dua pihak di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat. Pihak PB14 Purbaya ini menekankan pentingnya paugeran sebagai dasar suksesi, sementara pihak lembaga Dewan Adat mendorong penyelesaian melalui kepastian hukum dan dialog. Berikut laporan selengkapnya bersama Muhammad Reza.
7: Keraton ini mempunyai tata aturan tersendiri. Keraton ini adalah monarki absolut yang...
8: Beredarnya petisi bertajuk Ungkap Kebenaran untuk Akhiri Polemik Keraton Solo mendapat tanggapan dari dua pihak Keraton Surakarta Diningrat. Petisi tersebut mengajak masyarakat mendukung penyelesaian polemik kepemimpinan keraton melalui kepastian hukum, adat, sejarah, dan kelembagaan. Menanggapi petisi tersebut, Pengageng Paran Porokarso pihak Pakubuwono 14 Purbaya, KPAA Nurwijaya Adiningrat mengatakan, masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi melalui petisi. Namun, menurutnya, mekanisme pergantian pemimpin di Keraton Surakarta tetap mengacu pada paugeran atau aturan adat yang berlaku, bukan berdasarkan sistem demokrasi.
7: Keraton ini mempunyai tata aturan tersendiri. Keraton ini adalah monarki absolut yang berada di Republik Indonesia. Ya, kemonarkian ini adalah bagian dari nilai-nilai budaya yang masih dilestarikan oleh bangsa Indonesia dan negara mengakui itu. Jadi, Raja Keraton itu bukan pemilihan. Ini monarki, bukan demokrasi, gitu.
8: Ia menambahkan, proses suksesi di lingkungan keraton telah memiliki mekanisme yang diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, setiap penyelesaian persoalan kepemimpinan tetap harus berpedoman pada paugeran yang berlaku.
7: Demokrasi tapi rasa monarki itu banyak, gitu loh. Lah ini yang monarki malah mau didemokrasikan, gitu. Milih raja rembukan dan lain sebagainya. Dimanapun di monarki di dunia ini yang namanya Royal Crown Prince atau putra mahkota, ketika raja wafat maka automatically putra mahkota naik tahta.
8: Sementara itu, Pengageng Sasono Wilopo sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, GKR Kusmurtiah Wandansari atau Gus Timung, dalam keterangan tertulisnya menyatakan, pihaknya menghormati seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai dan bertanggung jawab. Menurutnya, perhatian publik menunjukkan Keraton Surakarta masih memiliki posisi penting sebagai pusat kebudayaan Jawa dan simbol sejarah bangsa. Ia menegaskan, penyelesaian polemik kepemimpinan tidak seharusnya diarahkan untuk menentukan pihak yang menang atau kalah. Pihaknya juga menyatakan siap mendukung apabila pemerintah memfasilitasi dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat rekonsiliasi dan persatuan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025 sukses menembus target di atas 100%. Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo ini mengatakan keberhasilan performa anggaran Pemkab terlihat dari serapan belanja program kegiatan dan realisasi pendapatan daerah yang berhasil melembus di angka 100%. Berikut laporan selengkapnya bersama Arga Diraksa.
9: Terkait indikator semua cukup baik, pembangunannya terlaksana rata-rata 98%.
10: Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian akumulatif pendapatan daerah yang sukses melampaui target pada tahun anggaran 2025. Ketua DPRD Karanganyar Bagus Silo menjelaskan proses pencermatan dalam rapat Badan Anggaran kali ini difokuskan penuh pada indikator kinerja kunci, capaian makro, akuntabilitas, serta inovasi daerah. Jajaran legislatif menilai secara umum kinerja pembangunan fisik rata-rata berjalan sukses hingga mencapai angka 98%. Bagus mengatakan keberhasilan performa anggaran Pemkab terlihat nyata dari serapan belanja program kegiatan dan realisasi pendapatan daerah yang berhasil menembus di atas 100%. Namun Dewan tetap memberikan catatan kritis terhadap sektor pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang meleset dari target akibat kendala penggantian anggaran. Di sisi lain, Ketua DPRD mengatakan rapat kerja tersebut juga membahas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang mendapati adanya temuan administrasi finansial bernilai hampir 1 miliar rupiah. Menindaklanjuti temuan tersebut, Bagus mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah taktis pembenahan berupa pengembalian uang ke kas negara sesuai rekomendasi instansi pemeriksa.
9: Terkait ini kantor semua cukup baik. Pembangunannya terlaksana rata-rata 98% belanja dan program kegiatan termasuk pendapatan pun juga di atas 100% langsung kecuali retribusi.
10: Lebih lanjut Ketua DPRD menuturkan struktur anggaran belanja tidak terduga untuk kedaruratan bencana alam di Karanganyar dinilai masih dalam kondisi yang sangat aman dan terkendali. Dari total alokasi dana sebesar 7 miliar rupiah lebih yang disiapkan, pemerintah daerah tercatat baru menyerap anggaran kedaruratan tersebut sebesar 1,8 miliar rupiah.
9: Termasuk anggaran-anggaran tidak terduga yang dianggarkan 7 miliar sekian, nilai yang digunakan baru 1,8, itu kan berarti risiko bencana masih cukup terkendali lah.
10: Adapun badan anggaran juga membeberkan dinamika penundaan investasi atau penyertaan modal sebesar 5 miliar rupiah untuk institusi Bank Jateng yang akhirnya ditarik kembali ke kas daerah. Seluruh sisa serapan program dan dinamika pembiayaan ini pada akhirnya berakumulasi ke dalam nilai sisa lebih pembiayaan anggaran daerah yang menyentuh angka 241 miliar rupiah. RRI Surakarta, Arga Diraksa, melaporkan.
0: Beralih informasi berikutnya, pendengar dari RRI Semarang, sebanyak 70 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kendal tahun 2026 yang terdiri dari 38 putra dan 32 putri menjalani pemusatan latihan mulai tanggal 24 Juli hingga 14 Agustus mendatang. Berikut laporan bersama Faiz Rozi.
11: Artinya latihannya fisik terutama dan juga pembinaan mentalitas.
12: Sebanyak 70 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Kendal tahun 2026 yang terdiri dari 38 putra dan 32 putri menjalani pemusatan latihan mulai tanggal 24 Juli hingga 14 Agustus mendatang. Latihan dilakukan di alun-alun Kendal rutin setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Kepala Kesbangpol Kendal Alfebian Yulando mengatakan kegiatan pemusatan latihan fokus pada latihan fisik dan pembinaan mental, baris berbaris, dan pemantapan. Menjadi anggota Paskibraka harus kuat fisik dan mental. Oleh karena itu, harus disiplin menjaga kesehatan dan menjaga kondisi fisik.
11: Ya, pesan yang pertama untuk jaga kesehatan, jaga kondisi fisik, dan jam 9 wajib harus sudah tidur. Ya, hindari pergaulan-pergaulan yang tidak perlu, dan juga selalu tetap berdoa dan mengikuti apa yang diarahkan oleh orang tua dalam rumah dan oleh kami para pembina di luar rumah.
12: Muhammad Ulil Albab, peserta Paskibraka Kabupaten Kendal dari SMA Negeri 1 Boja mengatakan dirinya sudah mempersiapkan pusdiklat Paskibraka sejak awal seleksi. Sebelum memasuki pemusatan latihan ini, ia pun sudah melakukan latihan fisik mandiri di rumah selama 23 hari.
13: Ya, tentunya kami semua sudah mempersiapkan pusdiklat sejak awal seleksi dan juga kita sudah melakukan 23 hari untuk bina fisik mandiri di rumah, antara lain yaitu lari 12 menit, push up, back up, dan juga sit up.
12: Pengukuhan anggota Paskibraka akan dilakukan pada tanggal 15 Agustus, kemudian menjalani karantina hingga menjalani tugas sebagai Paskibraka pada tanggal 17 Agustus nanti di alun-alun Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pantai di Desa Bulu Manis Kidul, Kabupaten Pati ini dipenuhi tumpukan sampah plastik dan limbah industri yang menutupi bibir pantai. Kondisi ini memicu keprihatinan warga karena pencemaran sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan berarti. Berikut laporan bersama Agus Pambudi.
14: Kawasan pesisir Desa Bulu Manis Kabupaten Pati mengalami pencemaran parah akibat tumpukan sampah yang menutupi hampir seluruh bibir pantai. Sampah plastik bercampur limbah rumah tangga menumpuk tebal bersama sisa produksi industri tapioka yang terbawa aliran sungai. Jurianto, warga Ngemplak, menyampaikan kekecewaan mendalam usai melihat langsung kondisi pantai yang penuh sampah. Ia menilai kawasan pesisir ini seharusnya dijaga kebersihannya, bukan dibiarkan tertutup limbah menumpuk.
15: Dan melihat kondisi pantai yang seharusnya dijaga dengan baik, tapi ternyata banyak limbah-limbah yang menumpuk, dan ini harus diperhatikan semua pihak karena ini juga bisa mendatangkan banyak wisatawan ke sini untuk liburan sama keluarga, dan enak, hawanya enak, akses jalannya juga sangat bisa dikatakan bagus.
14: Kepala Desa Bulumanis Kidul Susanto mengonfirmasi sampah-sampah kiriman itu berasal dari dua sungai menjadi penyebab utama pencemaran pantai selama bertahun-tahun. Ia menjelaskan limbah tapioka kini ikut mengalir bersama sampah rumah tangga karena perubahan proses produksi pabrik setempat.
16: Sampah seladekan namanya kalau kami menyebutnya. Ini adalah kulit ari dari industri tapioka yang sekarang kan memang tidak di tidak dipeliti, langsung digiling sehingga ada sampah yang tersisa yang terbawa ke bersama airnya sehingga ini menutup pantai-pantai kami ini. Sampai sehari ini kami tidak mampu untuk mengelola ini.

0: masyarakat melalui uji coba program insentif di kawasan Dasar Rayu. Berikut laporan selengkapnya bersama Faisal Raihan.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas meluncurkan uji coba program insentif pengelolaan sampah plastik di kawasan daerah aliran sungai atau Dasar Rayu. Melalui program ini, masyarakat dapat menukarkan sampah plastik yang telah dibilah dengan paket sembako, voucher makanan, maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Program ini hadir berkat kolaborasi antara Pemkab Banyumas melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Baperida dan Konsorsium Solusi dengan dukungan Bappenas serta pendanaan dari pemerintah Jerman. Kepala Baperida Banyumas Dedi Nur Hasan mengatakan program ini menjadi upaya menghubungkan pembangunan daerah dengan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Menurutnya, skema insentif diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga dalam memilah sampah plastik sehingga volume sampah yang mencemari lingkungan khususnya Sungai Serayu dapat berkurang.
2: Sebenarnya kita sudah mulai kick off ya. Kick off ini artinya sudah memulai, kemudian bagaimana keterjagaan. Jadi nanti dari desa-desa yang lain bisa melihat apa sih yang harus dilakukan, dampaknya manfaatnya ini. Makanya kita harus perkuat yang di tambak negara dan di pemerintahan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Dan nanti kita kawal, kita dampingi. Jadi contoh ini kan harus berkelanjutan. Disampaikan berkelanjutan artinya begitu program ini selesai, ini tetap running. Kemudian juga kalau kita mau mereplikasikan, sudah bisa dengan mudah. Ini contohnya sudah jadi di Mandiransan dan di tambak negara.
1: Dalam kesempatan yang sama, Project Manager Solusi SNV Audrey Sihainenia menyampaikan, melalui program tersebut, nasabah kelompok swadaya masyarakat atau KSM dan bank sampah dapat menukarkan sampah plastik yang telah dipilah dengan paket sembako atau bentuk insentif lain sesuai kebutuhan masyarakat. Selain memberi manfaat ekonomi, program tersebut menjadi upaya mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui program ini, Audrey berharap kebocoran sampah plastik ke Sungai Serayu yang bermuara di Samudra Hindia dapat ditekan.
3: Kenapa sampah plastik? Karena seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, dia adalah indikator yang bisa terlihat bagaimana darat dan laut, karena petani yang di darat atau perkotaan itu banyak sampah plastik di sana. Dan kalau tidak dikelola baik, dia akan turun dari sungai dan dia akan ke laut. Dan itu akan mengganggu ekosistem laut. Dan hal ini menjadi penting bagi Project Solusi untuk melihat keterkaitan dan bagaimana solusi pengelolaannya ke depan.
1: Selama masa uji coba hingga 2028, pemerintah bersama Konsorsium Solusi akan melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program. Pada tahap awal, program ini dilaksanakan di Desa Tambak Negara Kecamatan Rawalo dan Desa Mandirancan Kecamatan Kebasen. Jika model ini berhasil, ke depan pemerintah daerah dapat mereplikasinya ke desa-desa lain di Kabupaten Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Krisis air bersih di Kabupaten Banjarnegara terus meluas. Kemarau yang telah berlangsung selama sekitar 2 bulan tanpa hujan menyebabkan sumur-sumur warga mengering. Hingga saat ini sedikitnya ada 12 desa di 6 kecamatan terdampak kekeringan dan bergantung pada bantuan air bersih dari Badan Penanggulan Bencana Daerah atau BPBD. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
4: Sedikitnya 12 desa di 6 kecamatan yang berada di Kabupaten Banjarnegara di wilayah Pegunungan Selatan kini mengalami krisis air bersih. Dari 12 desa yang mengalami kekeringan, diantaranya yakni di Desa Duren, Kecamatan Pagedongan, Desa Gemuru, Kecamatan Bawang, serta Desa Kalihajir, Kecamatan Purwanegara. Kemarau berkepanjangan telah membuat sumber air dan sumur milik warga mengering, sehingga kebutuhan air bersih sehari-hari sepenuhnya mengandalkan bantuan dari BPBD. Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara Aji Piluroso mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Banjarnegara telah mengerahkan 3 truk tangki berkapasitas masing-masing 20 ribu liter untuk mengirim air bersih kepada warga yang mengalami kekeringan. Menurutnya hingga saat ini sebanyak 895 ribu liter air bersih telah disalurkan kepada 3.049 kepala keluarga atau sekitar 8.700 jiwa yang tersebar di sejumlah wilayah terdampak kekeringan.
5: Kami sampaikan bahwa memasuki musim kemarau ini Banjarnegara sudah mulai dilanda kekeringan, kekurangan air bersih yang tersebar di beberapa kecamatan, kurang lebih ada 6 kecamatan. Di mana tersebar di 12 desa, dan tentunya kami sudah bersiaga sebagaimana ketetapan Bupati Banjarnegara. Kami tentunya dengan beberapa armada yang kita punya sudah mulai pelaksanaan kegiatan dropping air bersih. Dan hari ini kita sudah tambahkan dengan armada unit kecil untuk memudahkan masuk kepada area-area atau jalan yang memang tidak bisa diakses melalui tangki. Mudah-mudahan respon cepat kami dapat membantu masyarakat yang kesulitan air bersih. Insya Allah segala laporan yang masuk ke kami, kami akan segera tindak lanjuti untuk pemenuhan air bersih.
4: BPBD

0: Banjarnegara akan terus memantau perkembangan musim kemarau dan melanjutkan pendistribusian air bersih selama kebutuhan masyarakat masih tinggi. Warga berharap hujan segera turun agar sumber-sumber air kembali terisi dan krisis air bersih dapat segera teratasi. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
1: Baik, mendengar laporan dari Joko Winarno mengakhiri buletin lintas DIY Jateng yang disiarkan dari RRI Purwokerto sore hari ini. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku. Gadis Kretek adalah sebuah novel karangan Ratih Kumala yang diterbitkan pada tahun 2012. Bahwa novel ini masuk dalam 10 besar penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa 2012. Dalam novel ini menceritakan tentang keluarga besar dengan latar belakang industri rokok kretek di Indonesia. Ceritanya menggambarkan perjalanan dan konflik yang dialami oleh generasi keluarga tersebut, sekaligus mengungkapkan sejarah panjang kretek sebagai bagian dari budaya Indonesia. Gadis Kretek mengisahkan tentang keluarga Soraya, pendiri sebuah pabrik rokok kretek terkenal di Indonesia. Saat Soraya sekarat, ia menyebut nama Jengyah yang memicu rasa penasaran ketiga anaknya, Lebas, Karim, dan Tegar. Mereka memulai pencarian untuk menemukan wanita misterius ini yang ternyata berperan penting dalam masa muda ayah mereka dan dalam sejarah keluarga serta bisnis kretek. Novel ini beralih antara masa lalu dan masa kini, mengungkap rahasia keluarga, konflik, cinta tak tersampaikan, dan pengkhianatan. Melalui pencarian Jengyah, anak-anak Soraya memahami lebih dalam tentang warisan dan sejarah keluarga mereka. Cerita ini menggambarkan perjuangan mempertahankan bisnis keluarga di tengah perubahan zaman dan persaingan industri yang ketat. Selain versi buku Gadis Kretek, juga mendapat adaptasi film serial dengan judul yang sama. Dan dirilis pada tahun 2023 melalui platform streaming Netflix. Film serial ini mengangkat kisah-kisah dari buku dan sukses di pasaran film Indonesia. Gadis Kretek oleh Ratih Kumala adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi wawasan mendalam tentang sejarah dan budaya Indonesia, khususnya dalam industri kretek. Novel ini mengajak kita merenungkan nilai-nilai keluarga, cinta, dan perjuangan dalam menghadapi perubahan. Bagi mereka yang tertarik pada cerita dengan latar belakang sejarah dan budaya yang kuat, Gadis Kretek adalah pilihan yang sangat direkomendasikan. Demikian esensi buku Gadis Kretek karya Ratih Kumala dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali dihadirkan breaking news terkait dengan update terkini insiden ambrolnya tribun VIP pada kejuaraan National Drift Purwokerto. Informasi selengkapnya kami laporkan langsung dari lokasi kejadian bersama reporter Radio Republik Indonesia, Damara Sakti. Damara, selamat sore, silakan dengan informasinya.
2: Ya, selamat sore. Mendengar update terkini terkait dengan ambrolnya tribun VIP pada ajang kejuaraan nasional atau kejurnas Drift Purwokerto. Ini dalam rangkaian yang berlangsung di Gor Satria Purwokerto. Ini pada Minggu sore pukul 15 tadi. Ini tribun VIP ambrol dan ini menyebabkan sejumlah penonton berada di atas tribun ini terjatuh dan korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dan tim medis ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dan salah satu korban tadi yang selamat, Bagus, mengaku suasana di lokasi berubah menjadi kepanikan setelah tribun roboh. Sementara itu tadi juga sempat datang Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, ia mengungkapkan bahwa insiden tersebut merupakan musibah yang tidak diinginkan dan saat ini proses penanganan korban dan investigasi ini tengah dilakukan oleh kepolisian bersama panitia penyelenggara, vendor, dan Ikatan Motor Indonesia atau juga ini. Dan Bupati Banyumas juga mengatakan pemerintah Kabupaten Banyumas ini memprioritaskan penanganan para korban dengan meninjau langsung kondisi korban yang dirawat di RSDKT, RS Elizabeth, dan RS Ortopedi Purwokerto. Dan sebagai langkah lanjutan, ini Bupati Banyumas memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan balap drift di Banyumas hingga proses investigasi ini nanti selesai seperti itu. Dan hingga saat ini aparat kepolisian ini masih melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa pihak penyelenggara vendor sistem penjualan tiket dan konstruksi tribun untuk mengetahui penyebab pasti ambrolnya tribun VIP. Dan untuk jumlah resmi korban ini masih dalam proses pendataan karena sempat terjadi simpang siur antara korban selamat yang mengungkapkan bahwa awalnya ada 100-an orang terjatuh, namun dari pihak penyelenggara memastikan bahwa hanya ada puluhan orang yang turut menjadi korban dalam kejadian ini. Demikian laporan dari Gor Satria Purwokerto. Damara Sakti melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Damara Sakti atas informasinya. Ditunggu update selanjutnya. Baik pendengar Pro 1, demikian tadi update informasi terkait dengan insiden ambrolnya tribun VIP di acara drift Purwokerto ya, di Gor Satria Purwokerto. Nantikan informasi lainnya terkait dengan updatean informasi tersebut bersama kami di RRI Purwokerto.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
5: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto. Kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Damara Sakti. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info terupdate dari perakirawan cuaca BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mas Dias. Mas Dias, selamat sore, silakan dengan informasinya.
6: Ya, terima kasih kepada Mas Rifki dan RRI. Selamat sore pendengar setia RRI Purwokerto berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap Banyumas serta perakiran cuaca maritim yang berlangsung pada hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026 untuk sore, malam hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan menggunakan penginderaan jauh, baik itu menggunakan cita satelit maupun cita radar, untuk sore hari ini untuk wilayah Jajaran Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 knot, suhu udara berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Dan untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 19 knot, suhu udara berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Dan untuk kondisi perairan selatan Cilacap, Kabupaten Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 22 knot. Nanti gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sebelum kami sekilas masih kepada masyarakat bahwa di periode saat ini untuk wilayah Sesep maupun Banyumas berada di fase musim kemarau. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau untuk terus menjaga kesehatan, berbanyak minum air putih, kemudian juga cukup olahraga ataupun beraktivitas di luar rumah agar badan terasa hangat, karena pada saat musim kemarau kondisi suhu rata-ratanya jadi cukup dingin dan juga sifatnya kering. Kemudian juga selalu berhemat dan manfaatkan air bersih dengan bijaksana, terutama kepada masyarakat yang tinggal di wilayah dataran tinggi ataupun yang berada jauh dari mata air. Kemudian juga kepada masyarakat agar berkoordinasi kepada pemerintah daerah terkait dengan bantuan sedana air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau untuk selalu waspada, terus mengupdate informasi baik itu cuaca, iklim maupun kegempaan melalui kanal resmi BMKG yaitu info BMKG, dan juga mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih, dan selamat Rifai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung, Cilacap.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Dias atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Dias.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar informasi berikutnya, krisis air bersih di Kabupaten Banjarnegara terus meluas. Kemarau yang telah berlangsung selama sekitar 2 bulan tanpa hujan menyebabkan sumur-sumur warga mengering. Hingga saat ini sedikitnya 12 desa dari 6 kecamatan terdampak kekeringan dan bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
7: Sedikitnya 12 desa di 6 kecamatan yang berada di Kabupaten Banjarnegara di wilayah Pegunungan Selatan kini mengalami krisis air bersih. Dari 12 desa yang mengalami kekeringan, diantaranya yakni di Desa Duren, Kecamatan Pagedongan, Desa Gemuru, Kecamatan Bawang, serta Desa Kalihajir, Kecamatan Purwanegara. Kemarau berkepanjangan telah membuat sumber air dan sumur milik warga mengering, sehingga kebutuhan air bersih sehari-hari sepenuhnya mengandalkan bantuan dari BPBD. Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara Aji Piluroso mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Banjarnegara telah mengerahkan 3 truk tangki berkapasitas masing-masing 20 ribu liter untuk mengirim air bersih kepada warga yang mengalami kekeringan. Menurutnya hingga saat ini sebanyak 895 ribu liter air bersih telah disalurkan kepada 3.049 kepala keluarga atau sekitar 8.700 jiwa yang tersebar di sejumlah wilayah terdampak kekeringan.
8: Kami sampaikan bahwa memasuki musim kemarau ini Banjarnegara sudah mulai dilanda kekeringan, kekurangan air bersih yang tersebar di beberapa kecamatan, kurang lebih ada 6 kecamatan. Di mana tersebar di 12 desa, dan tentunya kami sudah bersiaga sebagaimana ketetapan Bupati Banjarnegara. Kami tentunya dengan beberapa armada yang kita punya sudah mulai pelaksanaan kegiatan dropping air bersih. Dan hari ini kita sudah tambahkan dengan armada unit kecil untuk memudahkan masuk kepada area-area atau jalan yang memang tidak bisa diakses melalui tangki. Mudah-mudahan respon cepat kami dapat membantu masyarakat yang kesulitan air bersih. Insya Allah segala laporan yang masuk ke kami, kami akan segera tindak lanjuti untuk pemenuhan air bersih.
7: BPBD Banjarnegara akan terus memantau perkembangan musim kemarau dan melanjutkan pendistribusian air bersih selama kebutuhan masyarakat masih tinggi. Warga berharap hujan segera turun agar sumber-sumber air kembali terisi dan krisis air bersih dapat segera teratasi. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Dengar bro, satu informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Banyumas mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui uji coba program insentif di kawasan Dasar Ayu. Berikut laporan bersama Faisal Raihan.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas meluncurkan uji coba program insentif pengelolaan sampah plastik di kawasan daerah aliran sungai atau Dasar Ayu. Melalui program ini, masyarakat dapat menukarkan sampah plastik yang telah dipilah dengan paket sembako, voucher makanan maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Program ini hadir berkat kolaborasi antara Pemkab Banyumas melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida dan Konsorsium Solusi dengan dukungan Bappenas serta pendanaan dari pemerintah Jerman. Kepala Baperida Banyumas Dedi Nur Hasan mengatakan program ini menjadi upaya menghubungkan pembangunan daerah dengan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Menurutnya, skema insentif diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga dalam memilah sampah plastik sehingga volume sampah yang mencemari lingkungan khususnya Sungai Serayu dapat berkurang.
3: Sebenarnya kita sudah mulai kick off ya. Kick off ini artinya sudah memulai, kemudian bagaimana keterjagaan. Jadi nanti dari desa-desa yang lain bisa melihat apa sih yang harus dilakukan, dampaknya manfaat ini. Makanya kita harus perkuat yang di tambang negara dan di Mandirancan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Dan nanti kita kawal, kita dampingi. Jadi contoh ini kan harus berkelanjutan. Disampaikan berkelanjutan artinya begitu program ini selesai, ini tetap running. Kemudian juga kalau kita mau mereplikasikan, sudah bisa dengan mudah. Ini contohnya sudah jadi di Mandirancan dan di tambang negara.
2: Dalam kesempatan yang sama, Project Manager Solusi SNV Audrey Sihainenia menyampaikan, melalui program tersebut, nasabah kelompok swadaya masyarakat atau KSM dan bank sampah dapat menukarkan sampah plastik yang telah dipilah dengan paket sembako atau bentuk insentif lain sesuai kebutuhan masyarakat. Selain memberi manfaat ekonomi, program tersebut menjadi upaya mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui program ini, Audrey berharap kebocoran sampah plastik ke Sungai Serayu yang bermuara di Samudra Hindia dapat ditekan.
4: Kenapa sampah plastik? Karena seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, dia adalah indikator yang bisa terlihat bagaimana darat dan laut, karena petani yang di darat atau perkotaan itu banyak sampah plastik di sana. Dan kalau tidak dikelola baik, dia akan turun dari sungai dan dia akan ke laut. Dan itu akan mengganggu ekosistem laut. Dan hal ini menjadi penting bagi Project Solusi untuk melihat keterkaitan dan bagaimana solusi pengelolaannya ke depan.
2: Selama masa uji coba hingga 2028, pemerintah bersama Konsorsium Solusi akan melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program. Pada tahap awal, program ini dilaksanakan di Desa Tambak Negara Kecamatan Rawalo dan Desa Mandirancan Kecamatan Kebasen. Jika model ini berhasil, ke depan pemerintah daerah dapat mereplikasinya ke desa-desa lain di Kabupaten Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.

sahabat tangguh. Wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya.

0: Baik, pendengar Pro 1 sampai di sini Siaga Negeri sore hari ini, salam sayang, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir memberikan fakta untuk Anda sore hari ini. Akun TikTok dengan username jobstreet7 pada Jumat tanggal 10 Juli 2026 mengunggah foto dengan narasi lowongan kerja kantor Telkomsel ya. Dibutuhkan segera untuk beberapa posisi, diantaranya admin kantor, customer service, dan juga staff operasional. Berikut dengan kualifikasi yang diminta ya, gajinya juga ini 4,5 sampai dengan 8 juta per bulannya. Penempatan domisili masing-masing, pendaftaran langsung masuk DM katanya. Hingga minggu tanggal 26 Juli 2026, unggahan tersebut telah disukai dan juga dibagikan belasan kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo ini memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Telkomsel ke mesin pencari Google. Penelusuran mengarah ke laman resmi Telkomsel, karir.telkomsel.com/jobs. Diketahui Telkomsel saat ini sedang tidak melakukan rekrutmen untuk posisi apapun pendengar. Penelusuran dengan kata kunci yang sama juga mengarah ke klarifikasi yang diunggah oleh Telkomsel tanggal 23 Agustus 2024 silam. Isinya menjelaskan bahwa pendaftaran lowongan kerja hanya dilakukan melalui laman resmi Telkomsel, yaitu di karir.telkomsel.com/job ya, dan seluruh komunikasi hanya dilakukan melalui email dan nomor resmi yang tercantum pada situs resmi Telkomsel. Pendaftaran lowongan kerja ini hanya dilakukan ya melalui laman resmi Telkomsel, dan seluruh komunikasi hanya dilakukan melalui email dan nomor resmi yang tercantum pada situs resmi Telkomsel gitu ya pendengar ya. Jadi unggahan foto berisikan klaim adanya pendaftaran lowongan kerja Telkomsel melalui DM di TikTok ini merupakan konten tiruan atau impostor konten pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.

Dengar Pro 1, tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Senang sekali rasanya tentunya di kesempatan sore hari ini saya undang Rizky, ini kembali hadir menyapa Anda ya di kesempatan sore hari ini sampai dengan menjelang jam 7 malam nanti. Di sore hari di Purwokerto yang syahdu. Ini biasanya Purwokerto ini beberapa hari terakhir kemarin ya, 2 hari terakhir ini kalau jam-jam segini itu lagi golden sunset ya pendengar ya. Jadi buat Anda mungkin barangkali yang hendak melakukan perjalanan ke arah barat, Karang-Karang Lewas, ke Aji Barang gitu ya, dari arah Purwokerto ini, waduh, silau ya, silaunya minta ampun. Apalagi untuk Anda yang mungkin barangkali pakai motor gitu ya, atau mungkin pakai mobil tapi ini ya, apa itu namanya istilahnya ya, tutupnya ini gak ada misalkan gitu. Paling repot tuh pakai motor ya pendengar ya, udah pakai helm ya salah gitu ya, gak pakai helm ya silau juga. Ada tuh helm yang kalau misalkan

ikan kacanya masih baru mah ini ya, apa maksudnya masih bagus gitu ya, menangkal cahaya matahari. Tapi kalau misalkan helmnya sudah berumur ini yang repot gitu ya mendengar ya. Tapi luar biasa ini masih terpantau cerah gitu ya, walaupun sedikit berawan di kesempatan sore hari ini di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Ini juga masih suasana musim kemarau gitu ya. Ini infonya nih, Juli Agustus adalah puncaknya musim kemarau tahun 2026 ini gitu ya pendengar. Jadi doa terbaik ya untuk saudara kita yang mungkin barangkali masih kekurangan air gitu ya, ini semoga masih bisa tercover gitu ya oleh bantuan-bantuan dari pemerintah, dari BPPD dan lain sebagainya. Dan doa juga ya, doa terbaik mungkin nanti beberapa kali gitu ya dikasih hujan biar nanti yang kekeringan ini bisa tersuplai kembali untuk kebutuhan airnya gitu ya. Karena jujur sudah mulai kangen gitu ya dengan sore-sore hujan di Purwokerto ya. Tapi ya nanti ada waktunya gitu ya, ada pembagiannya. Namanya juga di Indonesia musimnya hanya ada dua, musim penghujan dan juga musim kemarau.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar Pro satu kali ini ada informasi lainnya, kelalaian saat membakar sampah ini memicu kebakaran lahan di Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli malam. Beruntung kobaran api ini berhasil dipadamkan petugas sebelum merembet ke rumah warga sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material. Kebakaran terjadi di lahan seluas sekitar 10 x 15 meter yang berada di Gerumbul Prit Gantil RT 10 RW 03 Desa Sokaraja Kulon. Peristiwa tersebut ini membuat warga khawatir karena lokasi kebakaran ini berada di dekat permukiman. Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyumas Andoro Andaru Budi Laksono mengatakan laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 19.50 waktu Indonesia Barat dari seorang warga ini melalui telepon kantor. Setelah menerima laporan tersebut, Regu 1 Pos Damkar Induk ini langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian pendengar. Kemudian pihaknya menjelaskan berdasarkan keterangan saksi sekitar pukul 14.00 terlihat seseorang ini membakar tumpukan sampah dan sisa batang kayu di lahan yang berada di samping rumah warga. Namun setelah api dinyalakan, orang tersebut meninggalkan lokasi tanpa memastikan api ini benar-benar padam nih pendengar. Ini juga menjadi satu perhatian apalagi di momen musim kemarau ini segala sesuatu ini laginya gak dibakar aja bisa menyebabkan kebakaran apalagi ini sengaja dibakar kemudian ditinggalkan. Ini kan berarti pribadi yang tidak bertanggung jawab saran saya sih kalau misalkan sampah-sampah yang organik, rerumputan, dedaunan kering ini sebaiknya jangan dibakar pendengar di kemarau ini apapun mudah terbakar. Jadi kalau misalkan sampah-sampah organik seperti dedaunan kering, ranting-ranting, batang pohon ini boleh dikumpulkan saja ditimbun dengan tanah atau mungkin menjadi pupuk nanti akan menjadi humus di tanah gitu ya. Jadi nanti juga akan menjadi manfaat bagi alam tanpa merusak dan atau menyumbang polusi gitu di tengah musim kemarau kali ini.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Selama sore pendengar Pro 1 tepat pukul 17.46 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Lintas Informasi Pro 1, kembali hadir memberikan info terupdate untuk Anda sore hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional, Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia Kabupaten Banyumas menggelar Parade Kebaya Nusantara di kawasan depan Rektorat Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto. Selengkapnya akan dilaporkan Damar Sakti.
2: Perempuan Berkebaya Indonesia atau PBI Kabupaten Banyumas menggelar peringatan Hari Kebaya Nasional di kawasan depan Rektorat Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto pada Minggu 26 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang memperkenalkan kebaya kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ketua PBI Banyumas, Hersi Widiyastuti, mengatakan peringatan Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli tahun ini merupakan kali ketiga diselenggarakan oleh PBI Banyumas. Kegiatan digelar bekerja sama dengan UNSUD dengan melibatkan mahasiswa dan komunitas pecinta kebaya.
3: Ya, untuk hari ini kita memperingati Hari Kebaya Nasional yang jatuhnya itu untuk tepatnya tanggal 24 Juli. Jadi ini hari ini kita perayaan di tanggal 26 Juli kita berkolaborasi dengan UNSUD. Nanti ada mahasiswa-mahasiswi UNSUD. Untuk perayaan kali ini itu untuk yang ketiga tahun.
2: Berbagai kegiatan digelar dalam peringatan tersebut, di antaranya parade dan fashion show yang menampilkan beragam kebaya Nusantara. Selain itu, PBI Banyumas juga menghadirkan stan UMKM yang diikuti para anggotanya sebagai upaya mendukung pelaku usaha lokal. Hersi menyebut sekitar 100 peserta turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas anggota aktif PBI Banyumas, komunitas pecinta kebaya, serta mahasiswa UNSUD. Menurutnya, dipilihnya kawasan kampus sebagai lokasi penyelenggaraan bertujuan untuk mendekatkan kebaya kepada kalangan mahasiswa agar semakin mengenal sekaligus bangga mengenakan busana tradisional Indonesia. Damara Sakti melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali di Hargan Breaking News terkait dengan ambruknya drifting di GOR ya. Tadi GOR Satria Purwokerto sore tadi, data terakhir hingga petang ini ada sebanyak 58 orang dirawat di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Banyumas. Berikut informasi selengkapnya, kita akan dengarkan bersama laporan dari reporter RRI Purwokerto Robin Abdurrahman. Silakan Robin dengan informasi sore hari ini.
1: Ya, baik pendengar, musibah ambruknya tribun penonton yang mewarnai pelaksanaan Speedfest Round kedua Kejuaraan Nasional di GOR Satria Purwokerto tadi siang sekitar pukul 14.15 menit waktu Indonesia Barat. Ini informasi yang kami peroleh hingga petang ini. Ada sekitar 58 penonton yang mengalami luka, mulai dari luka ringan hingga luka berat, yang saat ini mendapatkan perawatan di jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data yang kami peroleh hingga petang ini, untuk 15 korban saat ini dirawat di rumah sakit DKT atau di rumah sakit Wijaya Kusuma Purwokerto, kemudian 10 korban di rumah sakit Elizabeth, 24 korban di rumah sakit Ortopedi Purwokerto, 8 korban di rumah sakit Geriatri, dan 1 korban di RSUD Banyumas. Sejumlah korban ini mengalami, informasi yang kami peroleh, mengalami patah tulang akibat insiden tersebut. Sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban, tadi sore hingga saat ini Bupati Banyumas bersama dengan panitia pelaksana dan juga sejumlah pejabat lainnya mengunjungi sejumlah korban yang saat ini dirawat di rumah sakit. Salah satunya tadi Bupati Banyumas dia melakukan peninjauan atau melakukan penjengukan terhadap korban yang ada di rumah sakit DKT atau Wijaya Kusuma Purwokerto. Selepas tadi Bupati Banyumas Heri Wetabilastiono seharusnya melakukan pembukaan untuk kegiatan drift atau kejurnas drive ini di pukul 14.30, namun pukul 14.15 terjadi musibah ambruknya tribun penonton sehingga Bupati Banyumas menginstruksikan kepada panitia untuk menghentikan kegiatan tersebut guna menjaga ataupun juga menjaga keselamatan dan juga panitia untuk ikut melakukan atau bertanggung jawab terkait dengan jumlah masyarakat atau penonton yang mengalami luka-luka dan saat ini masih dirawat di rumah sakit yang ada di Kabupaten Banyumas. Data ini yang kami peroleh ini masih mungkin bertambah karena data yang kami peroleh ini juga masih dihimpun dari sejumlah sumber yang menyebut bahwa kemungkinan masih bertambah, tidak hanya 58 korban yang mengalami luka. Sedangkan pihak kepolisian sampai dengan petang ini belum memberikan konfirmasi terkait dengan kejadian tersebut, apakah ini murni akibat kelalaian ataupun juga karena human error ataupun juga kejadian ataupun juga faktor-faktor lainnya. Kami pihak wartawan sedang menunggu untuk perkembangan selanjutnya dan kami akan informasikan kepada pendengar RRI Purwokerto. Untuk sementara, itu saja yang dapat kami informasikan. Jika nanti ada perkembangan lebih lanjut, kami akan informasikan kepada pendengar RRI Purwokerto. Dari Purwokerto, Robin Abdurrahman melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Robin Abdurrahman atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali dan hati-hati Robin Abdurrahman.
2: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
3: Bebrayan, bunga, berkah.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kali ini ada informasi dari mancanegara. Dengar, dana perang yang sudah digelontorkan oleh Amerika Serikat dan juga Iran ini mencapai angka 37,5 miliar US dollar atau setara dengan 672 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat dalam dengar pendapat dengan legislatif Amerika Serikat di Washington DC pada hari Selasa tanggal 21 Juli kemarin. Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS ini juga meminta tambahan dana sebesar 67 miliar US dollar untuk membantu menutupi biaya konflik Iran dan mengisi kembali persediaan militer, serta permintaan sebesar 1,5 triliun US dollar untuk mendanai Departemen Perang pada tahun fiskal berikutnya. Wow, ini duit ya, luar biasa ya mendengar ya. Untuk benar-benar mengalahkan Iran, Presiden Donald Trump ini bahkan terus-menerus menggempur selama 11 hari berturut-turut. Bahkan dia mengancam akan melakukan serangan besar-besaran. Dalam pernyataan pada Kamis tanggal 23 Juli kemarin, pendengar, Trump ini mengaku sedang mempertimbangkan serangan besar-besaran yang akan jatuh lebih besar ya dari sebelumnya. Trump tidak menyebutkan tenggat soal itu ya, hanya menambahkan bahwa Israel kapanpun siap jika diminta bergabung dalam operasi ini, kata pihak dari Amerika Serikat, pendengar ya. Lalu pertanyaan besarnya, mengapa belum menang gitu ya? Menurut ahli strategis dari CSAIS and Lowley Institute Australia, Mike Ryan, ini teori kemenangan Amerika Serikat saat ini semakin kabur, pendengar. Saat Amerika Serikat berperang melawan Iran, mereka sudah punya keyakinan sedang melakukan kampanye militer regional ya bersama mitra Israelnya, sehingga kemenangan yang mereka harapkan bisa menjadi jalan mulus untuk regional. Pengakuan menang ini penting untuk sekutunya Israel dan sejumlah kecil mitra pangkalan yang diizinkan. Kemenangan itu akan berdampak bukan saja pada militer, tapi juga ekonomi dan juga politik di masa depan ini, pendengar ya. Kemudian pendengar, ada pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, Brigadir Jenderal Muhammad Akraminia ya, pada hari Rabu tanggal 22 Juli kemarin, yang menyebutkan meski Iran ini belum juga berhasil ditaklukkan ya, bahkan militer Iran ini menegaskan mulai memasuki perang fase baru melawan Amerika Serikat dan akan mengubah strategi dalam peperangan, ya pendengar. Ia juga mengatakan operasi pembalasan Angkatan Bersenjata Iran akan berlanjut selama serangan Amerika Serikat terhadap infrastruktur dan juga daerah pesisir Iran ini masih berlangsung, pendengar. Ia juga mengatakan bahwa Angkatan Darat Iran telah menggunakan masa gencatan senjata untuk meningkatkan kesiapan tempurnya di medan perang.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Rosado, channel informasi dan inspirasi.

Pro 1 luar biasa ya. Ini tadi ada satu lagu yang sudah dihadirkan ya dengan Aku Takluk dari The Massive. Ini nampaknya juga harus menaklukkan Purwokerto sore ini ya. Pastinya pendengar sudah sampai di pukul 18.52 waktu Indonesia bagian Barat. Undang Rizky harus pamit dulu diri. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di sepanjang Purwokerto sore ini di Pro 1 RRI Purwokerto. Untuk selanjutnya pendengar, saya juga akan ajak Anda untuk bersama mendengar Warta Berita Pro 3 ya dari RRI Pro 3 Jakarta. Kemudian nanti juga bakal dilanjutkan keseruan malam hari ini di sepanjang Purwokerto malam ini bersama dengan rekan baik saya ada Arya Setia dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto. Undang Rizky pamit undur diri pendengar. Selamat malam, selamat menyambut hari Senin besok dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Gue dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja karena kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas.
5: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ustara sudah menjangkau 30.775 penerima manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Baji Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Baji Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Ustara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan serasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini itu kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan

hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang

0: Kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0 dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
1: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
2: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
1: Lebih lanjut pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Purwakarta di mana pun Anda berada. Sehat? Alhamdulillah. Apa kabar? Semangat ya, bahagia. Dan pastinya hari ini bisa menikmati suasana akhir pekan yang menyenangkan bersama keluarga. Alhamdulillah kalau begitu ya. Ya, malam hari ini senang sekali saya Arya Satya bisa kembali hadir dan siap menemani Anda di sepanjang Purwokerto malam ini hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya saya sudah menyiapkan beragam sajian menarik yang pastinya siap menjadi teman terbaik Anda di kesempatan malam hari ini. Baik, langsung saja kita buka kebersamaan kita di Purwokerto malam ini khususnya untuk Anda umat Kristiani. Kembali kami hadirkan mimbar Kristen. Malam hari ini akan mengangkat tema tentang menyangkal diri dan memikul salib, disampaikan oleh Ibu Santi Yuliani STH. Selamat mendengarkan.

umat Kristen pendengar RRI Purwokerto yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mimbar Agama Kristen pada malam ini akan dilayani oleh Santi Juliani, penyuluh Agama Kristen Kemenak Banyumas. Firman Tuhan kita hari ini bertemakan menyangkal diri dan memikul salib. Yesus tidak pernah menyembunyikan harga menjadi muridnya. Mengikut Kristus berarti menempatkan Tuhan di atas kepentingan diri sendiri. Pemuritan sejati selalu melibatkan penyangkalan diri dan ketaatan kepada Kristus. Apa yang diajarkan bagian ini oleh Yesus Kristus? Marilah sebelum menggali firman Tuhan, kita akan menyatukan hati dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus yang terus menuntun kami untuk hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Untuk itu, malam ini bersama-sama akan kami renungkan firman-Mu, supaya kami boleh mengikuti kehendak Tuhan. Pimpin kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Begini firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia ini, tetapi dia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Perkataan Yesus dalam Lukas 9 ayat 23-25 ini disampaikan setelah Petrus mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dan setelah Yesus menyatakan untuk pertama kalinya bahwa dia harus menderita, ditolak, bahkan sampai mati dan bangkit pada hari ketiga. Di Lukas 9 ayat 22. Murid-murid masih membayangkan Mesias itu seperti raja yang selalu membawa kemenangan dan berkuasa secara politik. Namun Yesus menjelaskan bahwa jalan menuju kemuliaan harus melalui penderitaan dan pengorbanan. Karena itu Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang ingin menjadi muridnya tidak hanya percaya kepadanya, tapi juga harus bersedia menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan tetap setia mengikutinya. Menjadi pengikut Kristus bukanlah jalan yang selalu mudah, tapi jalan yang penuh ketaatan, kasih dan pengharapan. Dari teks yang kita baca, kita bisa belajar yang pertama, menyangkal diri. Di ayat 23, setiap orang yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Artinya, menyangkal diri di sini bukan berarti membenci diri sendiri. Atau menyangkal diri adalah mengabaikan kebutuhan hidup pribadi. Menyangkal diri ini berarti selalu menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi. Orang percaya harus rela meninggalkan keegoisan, kesombongan, hawa nafsu, dan kepentingan pribadi demi melakukan kehendak Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, menyangkal diri berarti mengampuni orang yang menyakiti kita. Memilih hidup jujur walaupun merugikan diri sendiri. Mengutamakan kehendak Tuhan daripada kesenangan dunia. Yang kedua, memikul salib setiap hari. Salib pada zaman Yesus adalah lambang penderitaan, penghinaan, bahkan kematian. Ketika Yesus berkata, memikul salib setiap hari, dia mengajarkan bahwa pengikutnya harus siap menghadapi tantangan dan penderitaan maupun pengorbanan demi mempertahankan iman. Memikul salib bukan berarti mencari penderitaan, tapi tetap setia pada Kristus meskipun hidup mengalami kesulitan. Seterusnya adalah mengikut aku. Karena di ayat 23 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Setelah menyangkal diri, mengutamakan Tuhan di atas kehendak pribadi, dan rela menderita berarti mengikut salib setiap hari. Selanjutnya, mengikut Kristus berarti hidup meneladani karakter Yesus. Kita harus hidup dalam kasih, seperti Yesus datang ke dunia ini karena kasih. Kita harus hidup dalam ketaatan.
Kita harus hidup dalam kekudusan untuk menjadi terang dan garam dunia. Mengikut Yesus bukan hanya saat kita PA, ibadah, kegiatan di gereja, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita harus menunjukkan bahwa kita pengikut Kristus yang menyinarkan kasih Kristus. Yang keempat, kehilangan nyawa demi Kristus, di ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Yesus menjelaskan sebuah paradoks rohani. Orang yang hanya mengejar keamanan, kenyamanan, dan kepentingan dirinya akhirnya kehilangan hidup yang sejati. Sebaliknya, orang yang rela menyerahkan hidupnya pada Kristus akan beroleh kehidupan kekal. Artinya, hidup yang diserahkan kepada Tuhan akan dipakai menjadi berkat dan memiliki nilai kekal. Apa gunanya memperoleh dunia ini? Yesus mengingatkan bahwa kekayaan, jabatan, popularitas, dan keberhasilan dunia tidak akan berarti jika seseorang kehilangan keselamatan dan hubungan dengan Allah. Prioritas utama orang percaya adalah mencari kerajaan Allah dan hidup sesuai kehendaknya.

Jadi, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk memahami bahwa menjadi murid Kristus membutuhkan komitmen dan pengorbanan. Kita harus belajar menyangkal keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetap setia kepada Kristus dalam berbagai situasi kehidupan. Harus mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah daripada kepentingan duniawi. Dan menjalani hidup yang menghasilkan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, ada sebuah ilustrasi, seorang atlet yang ingin meraih medali emas harus menjalin latihan yang keras setiap hari. Dia harus rela bangun pagi, dengan ketat menjaga pola makan, menahan rasa lelah, bahkan mengorbankan waktu bersantai demi mencapai tujuan yang lebih besar. Demikian pula orang percaya. Mengikut Kristus membutuhkan disiplin rohani, kesetiaan, dan pengorbanan. Mungkin kita harus meninggalkan kebiasaan yang tidak benar, menolak godaan dosa atau menghadapi ejekan karena iman. Namun semua itu tidak sia-sia. Sebab Kristus telah lebih dulu memikul salib bagi kita dan menjanjikan kehidupan yang kekal. Langkah praktis untuk menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari adalah 1. Marilah kita memulai setiap hari dengan doa, meminta kekuatan untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. 2. Belajar untuk mengatakan tidak terhadap dosa apapun dan godaan di sekitar kita. 3. Tetap setia beribadah, selalu membaca firman Tuhan dan bersekutu dengan sesama orang percaya. 4. Bersedia melayani orang lain dengan rendah hati tanpa mencari pujian. 5. Mengutamakan kehendak Tuhan dalam setiap keputusan keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari. Tetaplah bersuka cita ketika menghadapi pencobaan, karena kita harus percaya Tuhan selalu menyertai langkah kehidupan kita. Kesimpulannya, Tuhan Yesus memanggil setiap orang percaya untuk menjadi murid yang sejati. Menjadi murid Kristus bukan hanya mengaku percaya padanya, tapi juga hidup dalam ketaatan melalui tindakan nyata, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Dia dengan setia. Menyangkal diri berarti mengutamakan kehendak Allah di atas kepentingan pribadi. Memikul salib berarti tetap setia kepada Kristus dalam suka maupun duka. Mengikut Yesus berarti hidup meneladani kasih kerendahan dan ketaatannya. Kiranya setiap umat Kristen semakin berani meninggalkan kehidupan lama, hidup dalam kehendak Tuhan, dan setia mengikut Kristus sampai akhir. Sebab kehidupan yang dipersembahkan bagi Kristus tidak akan pernah sia-sia, melainkan akan beroleh sukacita, damai sejahtera, dan kehidupan yang kekal bersamanya. Amin. Mari kita menutup di dalam doa. Allah Bapa Sang Sumber Kasih yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Roh Kudus telah menjaga kehidupan kami untuk menghuni dunia ini dalam cinta kasih-Mu. Ampuni kami ya Bapa, kalau anak-Mu selama ini belum mampu memahami bahwa kami menjadi murid Kristus harus membutuhkan komitmen dan pengorbanan. Kami masih mengikuti keinginan kami sendiri. Ampunilah kami. Tolong kami untuk dapat menyangkal diri dan setia kepada kehendak Kristus. Roh Kudus penuhi seluruh hidup kami agar Engkau mampukan kami untuk menjadi murid Kristus yang taat dan selalu melakukan kehendak-Mu. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau Bapa yang penuh kasih melimpahkan kedamaian di negeri kami yang tercinta dan majemuk ini. Limpahkanlah kami hati saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lainnya, dan berkatilah Indonesia tercinta ini. Demikianlah doa dan harapan kami. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama saya Arya Satya di awal kebersamaan kita di rangkaian Purwokerto malam ini ya. Setelah tadi kita menyimak bersama satu persembahan untuk Anda umat Kristiani, yakni mimbar agama Kristen yang bisa Anda simak kembali di hari Minggu pekan depan. Nah, kali ini saya akan hadirkan lagu-lagu terbaik ya untuk menemani suasana malam Anda. Setelah ini nanti kami akan hadirkan lintas informasi dan juga drama radio. Saya informasikan untuk Mau Copat malam hari ini, mohon maaf tidak bisa kami hadirkan karena Pak Kedot malam hari ini ada acara yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa menemani kita ya. Sebagai gantinya nanti saya akan hadirkan sajian lagu-lagu dan juga info-info menarik untuk Anda. Pastikan terus bersama kami, Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tercatat ada peristiwa sejarah perjuangan masyarakat Cilacap di tahun 1947, yakni peristiwa Bumi Hangus Cilacap sebagai upaya pencegahan agresi militer Belanda. Selain dicek dalam buku, peristiwa ini juga akan dijadikan film. Berikut Reni Tania melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro

0: Di Kabupaten Cilacap terdapat sebuah peristiwa sejarah penting yang patut diketahui masyarakat, yakni peristiwa Bumi Hangus Cilacap pada tahun 1947. Dalam peristiwa itu, rumah-rumah, gedung, berbagai objek vital, serta sejumlah fasilitas strategis dimusnahkan secara sengaja sebagai bagian dari strategi perang. Aksi Bumi Hangus tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mencegah pasukan Belanda memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di Cilacap setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Strategi ini menjadi salah satu bentuk perlawanan rakyat dalam menghadapi agresi militer Belanda, sekaligus menunjukkan semangat mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia yang baru berdiri. Untuk mengenalkan serta menyebarkan sejarah perjuangan Bumi Hangus Cilacap 1947, pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bersama TNI Angkatan Laut melakukan sosialisasi peristiwa tersebut. Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut Laksamana Pratama TNI Imade Wirahadi Arsanta Wardana mengatakan, sosialisasi dilakukan agar sejarah Bumi Hangus Cilacap tidak hanya diketahui kalangan pemerintah maupun TNI, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Peristiwa tersebut dinilai menjadi bukti besarnya semangat perjuangan rakyat Cilacap dalam mempertahankan kemerdekaan pasca Proklamasi 1945. Ia menambahkan, Dinas Sejarah Angkatan Laut juga tengah menyiapkan digitalisasi sejarah hingga produksi film agar kisah perjuangan Bumi Hangus Cilacap dapat dikenal lebih luas oleh generasi muda.
1: Ini dengan bertujuan bahwa sejarah Cilacap bukan hanya untuk angkatan laut saja, bukan hanya untuk pemerintah saja, tapi seluruh warga masyarakat Cilacap dan juga warga Indonesia, agar mengetahui bahwa ada pertempuran, ada peperangan, ada spirit, ada semangat di sini untuk mempertahankan negara kemerdekaan pasca kemerdekaan 1945. Bumi Hangus Cilacap bukan hanya sekadar tulisan kertas, tapi kita akan mengajak dalam bentuk digitalisasi, edukasi, untuk film yang nantinya akan kami buatkan dalam bentuk film.
0: Sosialisasi sejarah ini digelar dengan melibatkan Forkopimda, Kepala OPD, Kepala Sekolah, Guru Sejarah SMP, Pegiat Literasi, Penulis, hingga Media Massa. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi, mengatakan sosialisasi ini menjadi upaya mengenalkan peristiwa heroik masyarakat Cilacap yang rela membumi hanguskan kampung halamannya sendiri demi mempertahankan kemerdekaan. Untuk itu, sejarah tersebut perlu diketahui masyarakat luas sekaligus menjadi identitas daerah yang dapat dikembangkan sebagai wisata sejarah.
2: Harapannya sejarah ini bisa disebarluaskan ke masyarakat, tentunya semangatnya bahwasanya pernah terjadi peristiwa di mana masyarakat sendiri pun demi mempertahankan kemerdekaan mau membakar rumah-rumahnya sendiri yang kemudian mengungsi. Nah, inilah upaya-upaya kita supaya Cilacap ini bisa dikenal di semua kalangan, daerah lain maupun nasional bahkan internasional, tentang keberadaan dari sejarah pun bisa memperkenalkan Cilacap.
0: Sementara itu, staf ahli Disjarahal Kolonel Purnawirawan Dr. Heri Sutrisno mengatakan, jika pengungkapan peristiwa ini dimulai dari komunitas masyarakat Cilacap, selanjutnya ditindaklanjuti tim riset sejarah dari Dinas Sejarah Angkatan Laut. Bahkan tim juga sempat bertemu dengan sumber lisan dan pelaku sejarah di Cilacap, meski saat ini sudah meninggal dunia. Dan pada tahun 2023, pihaknya melengkapi riset data, arsip, dan naskah hingga ke Belanda. Selain melakukan sosialisasi, Dinas Sejarah Angkatan Laut juga telah mengusulkan agar sejarah Bumi Hangus Cilacap masuk dalam pembaruan sejarah nasional dan menjadi materi pembelajaran di sekolah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman generasi muda terhadap perjuangan masyarakat Cilacap dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Lintas Informasi Pro 1. Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di Purwokerto malam ini ya, dengan menyimak drama radio. Malam hari ini kami hadirkan produksi RRI Samarinda dengan judul Rumah.

0: drama radio Rumah dengan para pemeran Anita diperankan Putri Ayu, Dias diperankan Farul Rozi, Rahayu Kriswandini sebagai ibu, dan Tata diperankan oleh Dita.
1: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya Mas?
2: Iya, gak lagi dengar omelan ibu.
1: Nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf Mas.
2: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
1: Iya Mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
2: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
1: Iya Mas, untung aja Dean tidur. Nyenyak betul tuh dia.
2: Iya, baringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.
1: Iya.

0: Kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya. Ke arah sini sama ke kamar. Nah, gini, lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Yita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu. Nggak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya. Ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodo amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Iya mbak.
0: Kalau gak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak. Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: Jan, kok rasanya gak habis-habis? Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah.

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya.

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung. Kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Gak apa-apa. Yang penting rumah sendiri.
1: Hah, yaudah. Kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: Bu, lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi.

0: Kamu udah beli rumah kan?
1: Oh, enggak Bu. Dia mau sewa aja.
0: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasihan, anakmu masih kecil.
1: Enggak apa-apa Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
0: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
1: Iya Bu, makasih ya Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
0: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung.
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau Mas sih oke, asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya, Mas. Aku janji. Tapi ibu mau gak nerima kita lagi?
1: Ya maulah. Ibu masih mau terima kita.

0: Mau kemana?
1: Kami pindahan ya mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak mbak, mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya mbak.
0: Iya aku doain. Nit maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh mbak, kalau gitu aku pamit ya.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Hai untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Semoga malam hari ini masih menjadi malam terindah untuk Anda sebelum besok kembali beraktivitas seperti biasa ya. Jadi lumayan lah hari ini kita menikmati liburan, yang tetap beraktivitas seperti biasa ya nggak apa-apa sih, tenang-tenang saja ya. Ya, yang pasti untuk Anda yang baru saja bergabung, Anda masih ya di kebersamaan Purwokerto malam ini. Saya informasikan untuk Mocopat malam hari ini tidak bisa kami hadirkan karena narasumber kita Pak Kedot ya. Ada acara yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa menemani kita seperti biasanya. Dan yang pasti semoga ya minggu depan beliau bisa kembali hadir menemani kita di Mocopat. Oke, saya akan hadirkan beberapa informasi menarik ya dan juga lagu-lagu terbaik pastinya untuk menemani suasana malam hari Anda.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah.

0: Tirta. Asik lagunya, mantap goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: 93.1 Pro 1 Channel

Pendengar, mungkin Anda sudah mendengar ya informasi terkait dengan ambruknya tribun penonton pada ajang Speedfest Round 2 Kejuaraan Nasional Drift 2026 di Gor Satria Prokerto minggu sore tadi. Nah, dengan kejadian ini Bupati Banyumas Dewo Tri Lastiono mengunjungi para korban ya, dan kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara cepat dan optimal. Bupati mendatangi sejumlah rumah sakit yang merawat korban, diantaranya Rumah Sakit Wijaya Kusuma, DKT Purwokerto, dan Rumah Sakit Elizabeth Purwokerto. Dalam kunjungannya, Bupati melihat langsung kondisi para korban yang tengah menjalani perawatan. Ia juga menyempatkan diri berbincang dengan keluarga korban untuk memberikan dukungan moral di tengah musibah yang terjadi. Menurutnya, keselamatan dan proses pemulihan korban menjadi prioritas utama pemerintah Kabupaten Banyumas pasca insiden ambruknya tribun di Gor Satria. Bupati mengatakan pemerintah Kabupaten Banyumas terus berkoordinasi dengan penyelenggara kegiatan, rumah sakit serta instansi terkait agar seluruh proses penanganan korban dapat berjalan tanpa kendala. Pemerintah daerah juga berupaya memastikan persoalan pembiayaan penanganan medis korban dapat diselesaikan dengan baik. Berdasarkan informasi yang dihimpun, para korban ambruknya tribun penonton dirawat di beberapa rumah sakit di Kabupaten Banyumas. Di antaranya di Rumah Sakit Wijaya Kusuma, DKT Purwokerto 15 korban, Rumah Sakit Elizabeth Purwokerto 10 korban, Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto 24 korban, Rumah Sakit Geriatri Purwokerto 8 korban, dan RSUD Banyumas 1 korban. Sejumlah korban dilaporkan mengalami patah tulang, sementara lainnya masih menjalani observasi dan perawatan akibat luka yang diderita. Nah, kehadiran Bupati Banyumas beserta jajaran pemerintah daerah mendapat apresiasi dari keluarga korban yang tengah mendampingi anggota keluarganya menjalani perawatan. Sementara itu, untuk proses menyidikan mengenai penyebab ambruknya tribun penonton pada ajang Speedfest Round 2 Kejurnas Drift di Gor Satria Prokerto ini masih dilakukan oleh pihak berwenang. Pemerintah Kabupaten Banyumas menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi para korban hingga seluruhnya mendapatkan penanganan yang dibutuhkan.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1 Channel Informasi.

Pendengar program beasiswa santri dan pengasuh pesantren pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 mendapatkan sambutan luar biasa. Jadi ada sebanyak 942 peserta mendaftar pada program perdana yang menjadi bagian dari program unggulan pesantren Obah. Saat ini seleksi beasiswa dalam negeri telah memasuki tahap akhir berupa wawancara, sementara itu 15 santri telah dinyatakan lolos menerima beasiswa kuliah ke luar negeri. Ketua Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Hasyim Muhammad mengatakan bahwa jumlah pendaftar mencapai 942 orang, terdiri dari 702 santri dan 240 pengasuh pesantren. Tahap wawancara berlangsung di Kompleks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Setiabudi nomor 201 A Srondol Semarang, dan hasil seleksi nantinya akan diumumkan melalui laman resmi jatengprov.go.id serta aplikasi Jateng Openi Nglakoni. Jadi untuk program beasiswa luar negeri jenjang sarjana, untuk hasil seleksi ini sudah diumumkan pada 6 Juli yang lalu, sebanyak 15 santri berhasil lolos dan akan melanjutkan pendidikan di sejumlah perguruan tinggi luar negeri dengan rincian yakni 3 santri bidang sains dan teknologi di Cina, 1 santri program kedokteran di Universitas Al-Azhar Mesir, 3 santri di Universitas Al-Ahqaf Yaman, kemudian 7 santri bidang keislaman di Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian 1 santri mengikuti program double degree di luar negeri. Nah, program pesantren OBA ini buka akses pendidikan tinggi bagi santri, dan Hasyim juga menjelaskan sejak dibentuk Gubernur Jawa Tengah pada November 2025, LFSP ini mendapat mandat untuk mengelola seleksi beasiswa santri dan pengasuh pesantren.

Tetaplah bersama kami pendengar. Setelah ini saya hadirkan kembali untuk Anda pastinya ada ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pastikan tetap di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
4: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

novel Belenggu. Karya Armin Pane merupakan salah satu karya sastra modern Indonesia yang terbit pertama kali pada tahun 1940 melalui Balai Pustaka. Novel ini menyoroti kehidupan tiga tokoh utama, yaitu Dr. Soekartono, Sumartini, dan Rohayah atau Yah. Soekartono digambarkan sebagai seorang dokter yang sukses namun mengalami kegelisahan batin karena merasa terjebak dalam pernikahan yang hambar bersama Sumartini, istri yang aktif dalam kegiatan sosial namun dingin secara emosional. Dalam pencarian makna hidup dan ketenangan, Soekartono menemukan kehangatan pada sosok Rohayah, seorang wanita dengan masa lalu kelam yang justru mampu memberikan perhatian dan empati yang tak ia dapatkan dari rumah tangganya sendiri. Melalui kisah cinta segitiga yang rumit, Armin Pane menampilkan potret manusia modern yang terbelenggu oleh norma sosial, moral, dan konflik batin. Tema utama novel ini adalah keterbelengguan manusia terhadap nilai-nilai kehidupan dan perasaan mereka sendiri. Meskipun ketika tokohnya berusaha mencari kebahagiaan, mereka justru semakin terjerat oleh perasaan bersalah, idealisme, dan tuntutan masyarakat. Novel ini menyampaikan pesan moral bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat diperoleh melalui kejujuran terhadap diri sendiri dan keberanian menghadapi realitas hidup, bukan dengan melarikan diri dari masalah. Kekuatan utama Belenggu terletak pada penggambaran psikologis tokoh yang sangat mendalam. Armin Pane berhasil menulis dengan gaya introspektif menggunakan teknik aliran kesadaran atau stream of consciousness, menjadikan novel ini sangat maju untuk ukuran zamannya. Namun demikian, bahasa yang digunakan cenderung klasik dan alur ceritanya lambat karena banyak berisi monolog batin, sehingga bisa terasa berat bagi pembaca masa kini. Meski begitu, Belenggu tetap menjadi karya monumental yang menggugah pikiran dan perasaan, menampilkan konflik manusia yang universal dan relevan di segala zaman. Novel ini layak dibaca sebagai refleksi tentang cinta, moralitas, dan pencarian makna hidup di tengah tekanan sosial. Demikian esensi buku Belenggu karya Armin Pane dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Tadi lagu Biarlah Sendiri ya dari Edisi Litonga sudah membuka kebersamaan kita. Tapi tenang ya, Anda tidak sendiri karena saya akan menemani Anda. Pokoknya enggak nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Pokoknya saya akan hibur Anda dengan lagu-lagu nostalgia yang pastinya siap menemani suasana malam Anda, suasana istirahat Anda, atau ada juga yang mungkin masih beraktivitas ya, masih lembur. Ini seperti Mr. Genjot mungkin sedang lembur melaksanakan tugas dan menyelesaikan proyekannya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Betul sekali.
2: Gimana Mas?
1: Alhamdulillah sehat, Mr. Genjot. Apakah masih beraktivitas ini? Lemburan apa? Bagaimana ini?
2: Iya masih ini.
1: Wah, luar biasa.
2: Anu tuntutan memang didesak-desak. Biasa anak sekolah gitulah.
1: Oh gitu.
2: Cepet-cepet rampung.
1: Alhamdulillah. Biasa. Berarti kan proyek kan tetap berjalan ya.
2: Alhamdulillah iya. Gak disitu ngantuk ya.
1: Itu. Iya, jangan dipaksa, masih ada hari besok. Iya, jangan dipaksa. Iya, tubuh juga butuh istirahat ya.
2: Iya, yang penting kesehatan.
1: Nah, itu yang paling penting. Masalah rezeki nanti ada yang mengaturnya, ada yang mengikutinya lah pokoknya.
2: Dulu nomor satu.
1: Iya, betul. Mr. Genjot, saya penasaran nih. Ada kenangan apa yang sampai sekarang belum terlupakan gitu?
2: Itu kenangan, maksudnya kenangan.
1: Iya, kenangan yang indah, masa kecil, masa lalu gitu. Terus yang sampai sekarang tuh masih menjadi sebuah kenangan yang sulit terlupakan.
2: Oh iya. Ya waktu di perantauan Mas.
1: Oh, di perantauan. Pernah merantau juga?
2: Iya, di Jakarta pernah, di Bandung ya.
1: Oh, oke. Okay. Berapa ya, lama yang merantau?
2: Iya, yang hingga sekarang ini termasuk profesi itu. Hasil dari perantauan.
1: Oh begitu. Iya. Oh luar
2: untuk
1: biasa.
2: Iya, untuk kan nggak selamanya di perantauan terus.
1: Oke, baik. Luar biasa.
2: Di rumah sih sekarang.
1: Oh, sekarang. Okay. Ya belajar dari
2: ya,
1: pengalaman.
2: Kenangan waktu itu ya di perantauan itu. Ya ada sesuatu arang gitulah.
1: Nice, asik.
2: Itu termasuk kan yang dekat-dekat aja itu.
1: Oh,
2: dari
1: gitu.
2: Yang ya mungkin ini ya di area apa? Rahasia bukan ya rahasia termasuk. Masalah. Ya termasuk guru jahitnya saya punya ponakan. Saya kan enggak punya anak itu guru saya. Guru jahit tapi ya suruhnya dia keluar dengan suatu dapat dia gitu.
1: Oh.
2: Iya. Soalnya katanya orang Sunda itu kalau orang Jawa itu katanya kayak cemekel caranya itu.
1: Oh gitu, kerjanya iya, rajin gitu ya.
2: Iya, jadi nang kepribadiannya pandangannya gitu orang Sunda.
1: Oke. Okay.
2: Tapi gimana lagi itu belum minat gitu Mas.
1: Oh iya, ya namanya itu termasuk juga jodoh mungkin ya.
2: Iya, mungkin jodoh juga belum berarti. Akhirnya ya dengan baik-baik tidak
1: secara
2: itu. Untuk persaudaraan aja.
1: Betul, seduluran tidak boleh hilang ya.
2: Hingga sekarang ya tetap masih hubungan
1: baik
2: persaudaraan.
1: Oh ya, syukur ya. Alhamdulillah. Memang harusnya seperti itu. Oke. Okay. Baik, lagunya apa nih? Mau pilih yang mana? Ada Anna Mantovani, Gita Malam, Deloitte, Apa Salah Dosaku. Terus juga ada Helen Sparingga, Antara Hitam dan Putih, Fotomu. Kemudian Betaria Sonata, Jangan Sebut Namaku.
2: Iya, itu yang tadi, Hitam Buddha Putih.
1: Oh, Hitam. Oke, siap. Antara Hitam dan Putih.
2: Iya, Helen Sparingga ya.
1: Betul.
2: Dan yang hitam sudah di itu aja, kubur aja. Yang putih di ngisi.
1: Oke, baik.
2: Ya, salam ya buat ya. Yang sudah masuk siapa aja?
1: Belum, ini baru pertama Mr. Genjot.
2: Ya, salam buat Mr. Paro yang lama gak itu ya.
1: Oke. Okay.
2: Terus Bunga Asmara, Pak Tasrun, Pak Ratun, Dalam Suwati. terus Bu Ida, Mak Indas, Bu Sarmila, Potini, Mak Cantika, terus Bu Rusti.
1: Oke.
2: Okay. Sudah semua aja.
1: Mas. Siap.
2: Nah, buat Masnya lagu. Mas Arya apa Mas Arya?
1: Mas Arya. Arya. Ya, Mas Arya
2: ya. Kadang-kadang agak lupa suaranya, hampir mirip-mirip.
1: Oke, enggak apa-apa. Buat
2: Mas Arya bertugas saja.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan memang seperti itu ya. Kadang susah terlupakan, tapi bagus itu. Walaupun punya kenangan dan ternyata itu tidak menjadi perjodohan gitu ya. Tapi persaudaraan tetap ada. Wah, luar biasa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mas Arya.
1: Betul. Iya. Dengan siapa ini kok suaranya beda?
3: Lah,
1: Oke. Siap. Apa kabar ya? Ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah rabbil alamin, sehat wal afiat.
3: Kabarnya baik.
1: Ya syukurlah.
3: Baru turun dari ngobrol.
1: Oh, begitu.
3: Yang di Kalimantan Barat Ketapang.
1: Oh, Pak. Sahabat siap. Dulu. Oh, ya siap. Alhamdulillah bisa menyambung seduluran.
3: Iya.
1: Ketapang Kalimantan Barat. Mantap.
3: Matras mantap terasa. Pinter.
1: Wih, jelas.
3: Privat nanti gue.
1: Hah?
3: Privat nanti.
1: Lah, ya ada saja.
3: Pinter kan iya. Ya.
1: Lagunya apa nih, Teh?
3: Apalagi, Pak, diputin.
1: Ada Deloitte, Apa Salah Dosaku, Helen Sparingga, terus Anna Mantovani, Gita Malam, Bangku Tua, Maya Angela, Loela Drakel, Aku Bukan Pintu, ada Payung Fantasi, Beni Panjaitan, Lydia Natalia, Biasanya Kau Terus Terang, terus Jangan Sebut Namaku, Betaria Sonata, Kau Lelaki, Andi Maria Matalata, terus Ria Angelia, Bila Engkau Sendiri, Ria Angelina, terus Grace Simon, Biarlah Sendiri. Oh, asik-asik banget lagunya ini. Betaria Sonata.
3: Jangan
1: Sebut Namaku. Iya, siap. Orang tak sebut. Oke.
3: Salam ya.
1: Baik.
3: Terima kasih buat Mr. Gendot daripada Mini ya. Malam.
1: Oke.
3: Okay. Ada tiga buat Mama Ida yang sudah pupun. Mama Ida.
1: Oke.
3: Okay. Jadi senyum ya. Lagi kalau nggak kelihatan gue tombol kemeninga. Cuma
1: siap. Gua.
3: Sarmila.
1: Oke.
3: Dari juga buat kita seru.
1: Yes.
3: Kenderbon, Bombong.
1: Yes.
3: Turusti. Kita juga buat Made, Menopi Made, Kedong-kedongan, Anget.
1: Ya.
3: Tadi mendoan anget ya.
1: Oke.
3: Okay. Lemboknya hijau.
1: Siap.
3: Aduh, mantep banget.
1: Jos.
3: Nyambol
1: banget. Iya.
3: Ada juga buat siapa nih ya? Oh, iki balo. Kenapa kamu membuka balo? Ano bantat ya?
1: Oke, siap.
3: Iya, sudah semangat di balo. Alex Kang Bagol. Ada juga buat siapa ya? Mbak Darisha. Ya kabar bela ya.
1: Ya.
3: Leader.
1: Siap.
3: Anu mau itu masak mau itu. Yang gue Mas Arya masuk. Tapi jangan sebut nama aku Mas Arya.
1: Siap.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.

0: Bull apa sama siapa atau sendirian ini?
1: Sendirian.
0: Oh sendirian, ya oke berarti nanti saya temani lah ya.
1: Iya.
0: Sambil ditemani oleh pendengar yang lain maksudnya.
1: Iya.
0: Iya, lagunya apa ini?
1: Lagunya apa aja sih mas?
0: Ada Deloitte, Apa Salah Dosaku, terus juga Anna Mantovani, Gita Malam, Bangku Tua Maya Angela. Terus juga ada Antara Hitam dan Putih, Helen Sparinga, Betaria Sonata, Jangan Sebut Namaku, Lydia Natalia, Biasanya Kau Berterus Terang. Terus juga ada Payung Fantasi, Benny Panjaitan, Ria Angelina, Bila Engkau Sendiri, dan Grace Simon, Biarlah Sendiri.
1: Duh lagunya lama-lama semua ya.
0: Iya, ini era-era tahun 80, 70, 90 awal, dikit-dikit lah.
1: Ya, Deloitte.
0: Oh, Deloitte. Oke, siap.
1: Salam-salamnya buat yang baru masuk siapa tadi? Bu
0: tadi
1: siapa?
0: Ada Teh Sekar.
1: Oh, Bu Sekar.
0: Ya, Teh Sekar, betul.
1: Teh Sekar, oh iya. Terus, Tante Luna. Pak Dasrun.
0: Oke.
1: Terus Mas Herman. Spesialnya buat Mas Arya Ben.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Sami-sami. Sama-sama les pokoknya.
1: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Hubhan dan yang lainnya ya. Saya juga mau sapa dulu nih untuk Bapak Ahmad Samsikin yang selalu hadir ya. Ini menyempatkan waktunya ke studio. Luar biasa. Terima kasih Pak Ahmad Samsikin. Minta lagunya Anna Mantovani ya. Ada tiga yang diminta, Gita Malam, Bila Ku Kan Jumpa, Pria dan Wanita. Malam hari ini saya pilihkan yang Gita Malam nih Pak Ahmad Samsikin. Terima kasih sudah mampir ke studio Pro Satria di Purwokerto. Semoga sehat selalu nggih Pak Ahmad Samsikin. Oke, langsung saja saya hadirkan ini yang diminta Pak Ahmad Samsikin dan juga untuk Anda yang sudah request lagu ini via WA, saya nanti akan bacakan WA yang sudah bergabung ya. Jadi pastikan terus bersama kami.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
3: Gantian sekarang saya mau bacakan dulu WA yang sudah bergabung ya malam hari ini. Ini ada beberapa ya, jadi saya harus adil, harus bagi rata. Yang ingin bergabung bersama saya sabar nanti ya, ada sesinya lagi kalau waktunya masih cukup ya. Oke, selamat malam Mas Arya, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Mas Joko yang ada di Banjarnegara. Kalau kenangan pasti banyak sekali kenangan-kenangan indah ya. Yang pasti kenangan itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita, tergantung bagaimana cara kita untuk memaknai kenangan itu. Kenangan adalah bagian dari kehidupan, kenangan itu akan memberikan rasa, kenangan itu akan memberikan kenangan yang tidak terlupakan, tapi yakinlah itu menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa kita ulang. Keren Mas Joko ya. Boleh minta lagunya Maya Angela yang Bangku Tua. Salam buat Mas Rayanya saja, selamat bertugas, terima kasih. Terus juga, halo selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arya Setia, terima kasih, lagu-lagunya keren ya. Semoga bisa memberikan suasana tersendiri bagi pendengarnya. Oh iya pasti, terima kasih ya. Dari Pak Tarsikun yang ada di Sokaraja, baru pertama mendengar Rindu Ruang. Oh, Ruang Rindu Pak. Kebalik ya. Oke, salam kenal untuk Mas Arya, salam kenal juga nih Pak Tarsikun, salam juga untuk semua yang sedang mendengarkan Ruang Rindu Pro 1 RRI Purwokerto. Ini yang di Jalan Jenderal Sudirman 427, bukan Mas Arya, yang sebelahnya BTN. Betul ya. Di sini kantornya. Jadi kalau misalkan Bapak Tarsikun mau datang, monggo-monggo saja ya. Di Jalan Jenderal Sudirman 427. Kalau boleh minta lagu manca, boleh nggak Dolly Parton yang Just When I Need To Tell You Most ya? Oke, sebentar saya cek ya, apakah masuk playlist malam hari ini Dolly Parton. Oh, alhamdulillah beruntung sekali Bapak. Karena ternyata ada di urutan terakhir tadi, kelewat nggak saya sampaikan ya. Ya ada Dolly Parton ada, dan yang beruntung lagi Just When I Need It You Most ini ternyata masuk ya. Oke, wah beruntung sekali Bapak. Oke, buat Mas Arya salam kenal. Gih, sami-sami salam kenal juga ya. Terus selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau bicara kenangan, saya yakin semua orang punya kenangannya masing-masing ya. Kalau kenangan buruk, jadikan apa nih? Jadikan pelajaran. Kalau kenangan baik, jadikan bahan evaluasi juga. Karena masa dulu dan sekarang itu berbeda. Kehidupan zaman dulu dengan kehidupan yang sekarang tentu berbeda. Yang penting adalah bagaimana kita memaknai kehidupan kita agar berjalan dengan baik dan bisa belajar dari pengalaman di masa lalu ya. Oke, selamat malam Mas Arya. Selamat malam juga, salam kenal ya. Terima kasih Pro 1 menghadirkan acara yang bisa membuat saya teringat kenangan masa lalu. Tapi gak apa-apa, kenangan itu tidak bisa kita tutupi karena itu sudah membekas dalam kehidupan kita. Apapun kenangan yang kita rasakan, sudahlah biarkan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sendiri. Wih, mantap ya. Request lagunya Ria Angela, kalau gak salah tadi ada Bila Engkau Sendiri. Betul, ada ya. Salam buat Mas Raya, terima kasih. Salam kenal dari Mbak Rasiti yang ada di Purbalingga. Oke, terima kasih Mbak Rasiti. Banyak yang baru ya malam hari ini. Selamat bergabung ya di Ruang Rindu. Senang sekali bisa menyapa Anda semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan ini bisa mewarnai suasana malam Anda ya, yang tadinya kurang bersahabat setelah mendengarkan lagu-lagu ini jadi bersahabat. Yang lagi lembur semuanya bisa berjalan dengan maksimal ya. Tapi jangan dipaksakan. Kalau memang sudah capek, ya sudah istirahat ya. Butuh kita, tubuh kita juga butuh istirahat, butuh ngaso ya, selonjoran lah ya. Oke, masih ada 2 sesi lagi saya menemani Anda ya di rangkaian Purwokerto malam ini. Jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Kita lanjutkan kembali persembahan kita di Purwokerto malam ini. Untuk Anda yang menantikan kelenengan Gending Kreasi, kembali kami hadirkan untuk Anda. Ini harapannya semoga bisa menemani suasana malam Anda ya. Go jampi saya, mangga. Ya, pokoknya malam hari ini semoga terhibur.

Warsa, sugeng dalu saha sugeng pepanggihan malih kalian kula sekadang lumantar giaran kenengan gending kreasi RRI Purwokerto. Kasarasan kawilujengan karaharjan lan kamardikan mugi tansah kasaliro dumateng kula lan panjenengan sedaya. Dalu menika badhe katindakaken dening keluarga karawitan Condong Raos ingkang dipun pangersani dening Ki Narto Sabdo kanthi rinengga swantening waranggono Nyi Sutantina sakonco. Dene ronsening gending ingkang badhe kaaturaken ing dalu menika Ladrang Kalongking Laras Peluk Pathet 6 Lagon Dangdut Begadang Laras Peluk Pathet 6 Ladrang Sampur Kuning Laras Peluk Pathet 6 Lajeng Lelagon Gulo Ganti Laras Peluk Pathet Barang. Sumangga para miyarsa sugeng dalu soho sugeng.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, pendengar Prod 1 di mana pun Anda berada. Apakah Anda masih bersamaku? Tentu saja, karena saya masih ada satu sesi lagi ya. Hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan lagu-lagu terbaik ya. Untuk menemani suasana malam Anda. Sembari menemani Anda untuk ya mencoba untuk beristirahat ya. Ya, ada Krisha tadi dengan Andai Aku Bisa. Kali ini Jangan Paksa Rindu. Lagu dalam banget ini ya. Masih baru sih lagunya, tapi emang keren sih lagunya. Ivan, 17.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

malam-malam seperti ini mendengarkan lagu yang seperti ini juga rasanya tuh damai banget ya. Kita pengen melepaskan apa ya segala sesuatu yang kita rasakan. Iya, jadi kita butuh loh ya, butuh suasana yang menyenangkan, suasana yang bisa membuat kita itu merasa ya damai ya. Apalagi kan kita mau tidur, jadi kalau kita mau tidur itu seakan kita tidak usah mikir yang berat-berat ya. Karena kalau nanti kita mikir yang berat-berat ya, tidurnya jadi gak nyenyak. Kalau tidur gak nyenyak, besok tenaga atau stamina berkurang, sehingga kita gak bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya. Oke, ada satu informasi menarik ya yang ingin saya hadirkan. Jadi saat ini kan lagi musim kemarau ya, makanya Kementerian Pertanian ini menyiapkan 56.000 unit pompa air pada tahun anggaran 2026 ini sebagai langkah mitigasi kekeringan nasional. Nah, program pompanisasi ini dilakukan untuk menjaga pasokan air di lahan sawah sehingga produksi pangan dan target swasembada pangan tetap dijaga di tengah ancaman musim kemarau dan juga perubahan iklim. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pompanisasi ini menjadi solusi cepat untuk mengantisipasi dampak kekeringan terutama di wilayah yang masih memiliki sumber air seperti sungai, waduk, embung maupun juga saluran irigasi. Menurut Amran, pengalaman menghadapi fenomena El Nino beberapa tahun terakhir ini menunjukkan ketersediaan air ini menjadi faktor utama dalam menjaga produksi pangan. Karena itu, program pompanisasi dipadukan dengan modernisasi pertanian melalui penyaluran alat dan mesin pertanian atau alsintan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat adaptasi terhadap perubahan iklim.

Iya betul, kisah kita malam hari ini telah usai ya di Purwokerto malam ini karena saya harus pamit ya. Tapi sebelum itu masih ada satu lagu dan nanti sebelum menutup rangkaian Purwokerto malam ini kami juga akan hadirkan kembali renungan malam ya. Nanti temanya adalah sombong. Jadi ini bisa menjadi bahan perenungan untuk kita bersama sebelum kita memejamkan mata, sebelum kita tertidur, terlelap ya dalam mimpi indah kita. Sebaiknya kita bisa mengajak diri kita untuk merenung ya tentang apa yang terjadi selama hari ini. Atau juga merenung tentang kehidupan ya sebagai bahan evaluasi agar kedepannya lebih baik ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah stay tune bersama saya sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
2: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, hanya sampai di sini kami menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri kembali hadir menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto Pagi ini edisi Senin 27 Juli 2026. Pendengar Pro 1, saya akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menghadirkan beragam acara menarik untuk menemani aktivitas Anda hari ini. Ya, pendengar, membuka kebersamaan kita di pagi hari ini, kita akan simak bersama kajian Mutiara Pagi yang insya Allah pagi hari ini kita terjadwal dengan Bapak Ustadz Kyai Haji Mintaraga E. Mansuria LC. Untuk Anda, pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih menemani Anda pendengar dan kita akan menantikan kajian Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini ya. Nah, untuk Anda pendengar pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini bisa kembali menjumpai Anda dalam kajian Mutiara Pagi edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Dan alhamdulillah pendengar Pro 1, pagi hari ini kita sudah tersambung bersama dengan Ustadz kita. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Mintaraga Eman Surya LCMA. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang Serabungkan di Mulyaning Akhlak pada bagian ke-8. Dan pendengar, seperti biasa dalam kajian Mutiara Pagi, kami persilakan untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya langsung dengan Ustadz kita pagi hari ini, kami persilakan melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 08112540911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Pendengar Pro 1 Mutiara Pagi edisi kali ini melanjutkan bahasan Serabungkan di Mulyaning Akhlak setelah pekan lalu mengulas pentingnya menjaga lisan dan sikap saat menyikapi perbedaan pandangan di media sosial. Kini kajian berfokus pada pentingnya membendung kesombongan, menjaga kerendahan hati, serta menyadari bahaya menyimpan dendam dalam kehidupan bermasyarakat. Dan baik pendengar Pro 1, kita langsung akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, sehat barokah.
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz. Oke Ustadz, sehat ya Ustadz.
1: Alhamdulillah, semoga Mbak Putri, segenap guru RRI dan jamaah semuanya tentu yang bergabung baik di saluran RRI radio maupun di apa YouTube ya?
0: YouTube betul.
1: YouTube okay. Ataupun ya di YouTube RRI maupun di TikTok saya dong.
0: Siap.
1: Ya, semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu ya, ini tumben sendirian ya.
0: Enggak, ini kendel nih Ustadz. Enggak, ini rekan saya cuti nih Ustadz. Enggak, dan masya Allah lagi sedang liburan ya Ustadz.
1: Gantian ya, nggak apa-apa lah. Insya Allah sehat selalu. Dan maaf ini agak terlambat karena memang sholat subuhnya kan jam 5 lebih ya.
0: Jih, siap, nggak apa-apa Ustadz.
1: Gih. Begitu.
0: Monggo saya persilakan.
1: Mbak Putri, kita lanjutkan ya. Terakhir sampai mana ya? Masih ingat nggak Mbak Putri?
0: Kemarin cerita Abu Damdam Ustadz.
1: Terakhir sampai mana ya, tidak boleh saling mendendam ya, jadi memaafkan ini. Tentang ini kemarin ya.
0: Jih,

0: ketikan nama atau di 08112540911. Ya, dan pendengar Pro 1 untuk menemani Anda di pagi hari ini, Mutiara Pagi hadir pada pukul 5 lewat 10 menit ya, hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan bahasan kita di pagi hari ini adalah tentang Serawung Kanti Mulyaning Akhlak pada bagian ke-8. Ya, untuk Anda pendengar juga nanti bisa bergabung melalui YouTube. Untuk Anda ingin menyampaikan pertanyaan ya, Anda nanti bisa bergabung melalui YouTube kami, melalui kolom komentar. Anda nanti bisa bertanya-tanya langsung dengan Ustadz kita pagi hari ini, yaitu bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Mintaraga Eman Surya LCMA.
1: Baik Mbak Cita, Mbak Putri udah masuk nih.
0: Geh.
1: Monggo. Jadi nun sewu tadi apa internetnya pakai lantai atas, ini sekarang pindah lantai bawah. Jadi tadi agak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah nahmadullah wa nasholli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd, wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya Allah, para pendengar RRI maupun pemirsa YouTube RRI dan juga di TikTok saya. Kembali kita bertemu di Dialog Interaktif Mutiara Pagi, dan hari ini kita masih membahas rangkaian penjelasan hadis yang panjang. Yang hadis itu bunyinya adalah ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepadamu dimanapun kamu berada. Dan ini sudah kita bahas tentang takwa ya, Mbak Putri ya. Dan wa'ad bi sayyatal hasanat tamha, dan ikutilah berbuat buruk dengan perbuatan baik, yang insya Allah perbuatan baik ini akan menghapus dosa-dosa perbuatan buruk kita. Juga sudah kita bahas bagaimana tidak mungkin kita tidak berbuat salah, pasti ya pernah salah. Oh, ada yang nggak pernah salah, siapa? Wanita. Katanya wanita gak pernah salah.
0: Jadi
1: katanya undang-undangnya dua. Satu, wanita gak pernah salah. Dua, bila wanita salah maka kembali ke nomor dua gitu ya.
0: Kembali ke nomor satu.
1: Katanya begitu. Baik, jadi kita pasti pernah berbuat salah, karena kullu bani adam khata wa kharul khata at-tawwabin. Jadi kalau kita berbuat salah itu sebenarnya ya wajar, karena kita manusia gitu ya. Dan Allah memberikan solusi, termasuk dalam hubungan kemanusiaan gitu ya. Kalau kita berbuat salah ya ditutupi dengan perbuatan baik gitu kan. Kemarin sudah kita bahas banyak, dan sekarang kita bahas yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, dan kita sampai yang keberapa Mbak Putri? Oke lah gitu ya. Pokoknya memang nggak saya kasih nomor sih gitu ya. Jadi jadi satu dulu bersalaman, inget ya. Kemudian boleh disertai dengan memeluk atau cipika-cipiki. Gitu. Ini yang sejenis maksudnya ya. Kemudian kalau ketemu ya janjatur, sebagusora, gitu ya, ayora.
0: Jadi bermuka perut, manis.
1: Perut, gitu ya. Jadi bermuka manis, jadi di depannya itu seolah-olah surga lah, jangan neraka dok gitu ya. Kemudian tidak boleh mendzalimi, merendahkan, meremehkan orang lain ya. Kemudian harus selalu membantu, menolong. Kemudian berikutnya kemarin tidak boleh saling mendengki, berburuk sangka, membenci, memata-matainya gitu. Kita boleh iri untuk dua perkara saja ya. Irilah pada orang kaya yang kekayaannya untuk kebaikan, boleh kita iri gitu ya. Dan irilah pada orang yang berilmu, dia mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri dan kemudian dia mengajarkan pada orang lain gitu ya. Gak boleh membenci, mata-matai, bahasa Banyumasnya nginggeng karo nguping gitu ya. Jadi nginggeng karo nguping, nginggengi perbuatan orang. Ini kejaman sih, apa sih, kepo ya.
0: Kepoin
1: gitu sih. Tapi tujuannya untuk nanti bukan untuk mencontoh yang baik. Keponya ini tujuannya untuk menjelek-jelekan gitu. Kemudian berikutnya, memuliakannya, memuliakan lebih tua, menyayangi lebih muda gitu. Kayak saya memuliakan Mbak Putri gitu ya.
0: Masya Allah.
1: Memuliakan dong.
0: Boleh Ustaz. Kan gak kelihatan tahun lahirnya ya Ustaz.
1: Gak tahu. Memuliakan ini lebih tua kan. Kemudian jika ada orang yang memang minta tolong sama kita, minta perlindungan,

0: harus kita, dengan dan dia bersumpah dengan nama Allah, tetap harus kita kita apa lindungi. Kalau dia bohong itu urusan dia sama Allah kan gitu ya. Bila sakit kita jenguk, mohonkan kesembuhan, doakan. Bila meninggal urusi jenazahnya gitu kan. Nasihati dengan, bila minta nasihat dinasihati, maupun tidak minta nasihat pun kita kalau sebagai muslim yang baik, kita ada sesama muslim ya kita nasihati dengan baik. Kemudian rendah hati dan terakhir sampai sini ya. Dan sekarang kita ini ya sini betul ya. Yang kemarin saya kisah tentang Abu Tom-Tom kan, bagaimana kita menjelang tidur aja memaafkan kesalahan orang itu sudah bisa menghapus dosa-dosa kita. Berikutnya, orang oleh saling mendiamkan lebih dari 3 hari dan tidak peduli.
1: Sudah Ustaz nggih.
0: Ya, jadi enggak boleh. Kemarin kan hari pertama untuk apa Mbak Putri? Untuk meluapkan emosi ya kan. Hari kedua untuk mulai berpikir baik buruknya. Hari ketiga mulai berpikir bagaimana untuk memulai perhubungan baru dengan orang yang tadi sudah saling apa yang mungkin menyakitinya atau yang disakiti. Nah, sekarang ini ya, baik. Karena masuk yang berikutnya, tidak boleh mencacinya tanpa alasan yang benar. Berarti kalau memang dia melakukan perbuatan yang buruk, boleh dicaci perbuatannya. Jadi dulu pernah saya sampaikan, ya Rasulullah kan pernah mengingatkan, jangan kita enggak boleh saling melaknat ya Mbak Putri ya, dan para pemirsa semuanya. Bahkan sekalipun dia orang apa namanya orang buruk itu nggak boleh kita laknat. Yang kita laknat itu perbuatannya loh ya, bukan orangnya. Karena laknat itu at-tartu an rahmatillah, menjauhkan dari rahmat Allah. Dan nanti kalau semua orang yang berbuat buruk kita laknat, ya gimana dia mau taubat, mau didoakan keburukan kan gitu. Jadi kalau bahkan orang kafir sekalipun gitu, nggak boleh kita laknat kalau dia masih hidup. Kecuali setelah dia meninggal betul-betul dalam kekafiran seperti Abu Lahab gitu ya. Makanya dikurangkan tabat yada bila habi watab itu kan. Kemudian Fir'aun misalkan itu sudah jelas mati dalam kekafiran dan Allah memastikan itu. Maka ya kita boleh apa namanya, kita boleh melaknatnya. Tapi kalau dia masih hidup, sekalipun dia kafir, sekalipun dia berbuat maksiat, itu gak boleh kita laknat orangnya. Yang kita laknat perbuatannya gitu ya. Maka gak boleh mencacinya tanpa alasan yang benar. Maksudnya mencaci apa orangnya, yang kita caci perbuatannya. Baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal, kalau sekarang kan kita tidak tahu apakah orang mati dalam betul-betul dalam kekafiran, dalam kita tidak tahu ya Mbak Putri ya, maksudnya kayak kita kan lihatnya zahir saja, jangan-jangan sebelum dia meninggal dunia dia sudah taubat, kan kita nggak tahu. Sekalipun dia orang kafir, jangan-jangan sebelum dia meninggal dia bertaubat, kita nggak tahu gitu. Jadi tetap dikedepankan prasangka baik kayak gitu ya. Jadi itulah rahmat dalam Islam seperti itu. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 48, Muslim nomor 64, Rasulullah sudah mengingatkan, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seseorang muslim itu adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Fasik itu kemarin sudah saya jelaskan tapi di ngapak ya. Kan ngapak hari Ahad pagi kan RRI enggak ikut ya.
1: Fasik besok itu tanggal 2 Ustaz kita ikut.
0: Tanggal 2 ikut ya. Oh iya, hostnya Mbak Putri ya.
1: Masya Allah Ustadz. Nanti juga kita mau putar promonya nih Ustadz setelah mukadimah Ustadz.
0: Alhamdulillah, ya. Tapi jangan ini ya. Apa? Jangan nanti cuti ya.
1: Mboten Ustadz aman. Sudah di blok Ustadz.
0: Sudah di blok ya. Akhirnya mau cuti gitu. Ya, semoga nanti yang hadir banyak. Karena
1: amin.
0: Tahun kemarin sekitar 1.600 yang
1: hadir. Masya Allah.
0: Ruangannya nggak muat. Ini hari ini, mudah-mudahan besok ya juga yang hadir yang banyak. Itu dari Barlimas Cakep loh Mbak Putri ya.
1: Oke.
0: Di Barlimas Cakep, jadi bukan hanya Banyumas saja. Kita lanjutkan ya. Jadi mencaci sesama muslim itu suatu apa namanya, kefasikan. Ya fasik itu gini, di Arab itu istilah fisq itu dulu digunakan untuk istilah pertanian. Asalnya gitu Mbak Putri. Dan para pemirsa semuanya. Jadi, kalau orang Arab menyebut buah kurma, yang kulit ari, kan kurma itu kan di bagian, ya semua buah lah ya, semua buah gak cuma kurma. Tapi di Arab pada waktu itu kurma. Kan bagian luarnya ada kulit yang tipis itu loh, kulit buah. Tau gak Mbak Putri? Yang bentuknya mirip-mirip kayak kaca tipis gitu. Kayak plastik tipis gitu. Nah itu namanya kulitnya lah. Kalau kulitnya itu udah mengelupas, atau crowback gitu ya, itu walaupun daging buahnya masih bagus, tapi lama-lama kan karena kulit luarnya pelindungnya ini udah mengelupas, mesti dalamnya juga rusak, ya enggak? Kayak pisang gitu, misalkan kalau masih ada kulitnya, insya Allah lebih bertahan agak lama lah. Tapi kalau udah dibuka, mesti cepat busuk kan gitu ya. Nah, ibaratnya begitu, orang fasik itu sebenarnya dagingnya, hatinya masih beriman gitu. Tapi kemudian lisannya, perbuatannya itu banyak melakukan perbuatan dosa gitu. Maka kemudian lama-lama ya imannya busuk juga gitu, karena tidak terlindungi dengan amalan-amalan soleh. Nah, itulah filosofi fisik gitu. Makanya orang fasik sebenarnya orang yang dia beriman tapi banyak maksiat gitu. Bedanya dengan orang munafik. Kalau munafik itu lisannya, ucapannya, perbuatannya ya kelihatannya menunjukkan kebaikan tapi hatinya busuk gitu ya. Nah, ini namanya munafik gitu. Jadi kalau munafik itu di Arab dan untuk istilah nafiq liar itu lubang tikus, karena lubang tikus itu biasanya hanya menampakkan lubang yang besar sebagai jalan keluar masuk. Sebenarnya dia punya banyak lubang kecil tempat di mana dia keluar. Nah, jadi nafiqul yarb itu dalam bahasa Arab dulu lubang tikus. Termasuk nafak, nafak itu terowongan. Kita hanya tahu keluar masuknya sesuatu dalam terowongan, tapi nggak tahu apa yang terjadi dalam terowongan, gitu Mbak Putri. Yeah. Makanya orang yang hanya menampakkan, kelihatannya omongannya baik, perbuatannya baik, tapi kan hatinya kita nggak tahu gitu ya. Kalau yang hatinya busuk berarti namanya munafik, nifak dari kata itu ya. Kemudian, dalam riwayat Imam Bukhari nomor 6045, ya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmi bil kufri illa artadat alihi illam yakun sahibu kadhalik. Tidaklah atau janganlah seorang itu menuduh orang lain dengan tuduhan fasik. Fasik itu kamu maksiat, kamu dosa, kamu apalagi sampai kekafiran ya. Oh, kamu kafir dan sebagainya. Kalau tidak terbukti, maka tuduhan itu akan kembali nanti pada dirinya. Kan ngeri gitu. Makanya jangan mudah menuduh-nuduh orang. Kita belajar kriteria orang munafik, kriteria orang kafir, kriteria orang fasik itu untuk diri kita ya. Maksudnya supaya kita tidak terjatuh pada hal yang demikian, bukan untuk menjudge orang lain gitu. Jadi mari salah satu akhlak kita yang terbaik itu selalu berprasangka baik sama orang, kemudian jangan menjudge orang dengan keburukan. Justru kalau kita melihat orang yang berbuat maksiat, kita doakan supaya dia tobat, kayak gitu loh. Yang kita laknat perbuatannya, jangan orangnya gitu. Semoga orangnya dirahmati Allah. Zaman Nabi kan gitu ya Mbak Putri. Bagaimana Nabi pernah sholat di naik bahasa Nedeleksi, di kaproki kotoran loh, bayangkan. Ketemu di doi, ya Allah. Padahal Nabi kan hanya mengajak orang kebaikan. Ketemu di doi, lagi sholat dikasih kotoran. Apakah Nabi dendam? Ya enggak. Perbuatannya ya buruk, perbuatan orang itu buruk. Tapi ketika orang itu sakit, Nabi menjenguknya gitu loh. Dan akhirnya orang itu sadar hanya masuk Islam kayak gitu loh kan. Kadang-kadang kayak gitu. Ada orang jahat sama kita ya. Kita kalau kita baik balas dengan keburukan. Ini barusan tadi saya pulang dari masjid. Barusan tadi ada jamaah yang kok lama gak ke ini. Ya Ustaz saya sering keluar kota. Saya membantu ngurusin orang Ustaz. Sebenarnya orang itu dulu musuh saya. Saya benci banget sama dia karena dia memusuhi saya. Tapi dia datang ke rumah minta tolong. Lah saya gimana? Saya perang batin. Dia buruk orangnya, kelakuannya buruk banget. Tapi dia minta tolong, ya akhirnya saya, ya udahlah saya bantu dia. Luar biasa itu kan, hanya dia bisa mengesampingkan egonya gitu. Ya, dia kalau ingat keburukan temannya itu, dia udah waduh gitu. Tapi karena dia lagi ada masalah temannya, butuh bantuan, ya mau gak mau, ya sudahlah saya bantu. Ah, luar biasa kan orang kayak gitu. Jadi dia punya harapan semoga temannya setelah dibantu jadi sadar kayak gitu loh. Jadi sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Nah, itu yang orang-orang begini yang saya tadi makanya, wah luar biasa ya. Tapi karena saya mau siaran RRI, buru-buru saya pamit. Kalau enggak itu tadi, lama saya.
1: Ngobrol dengan Ustadz.
0: Tadi itu ya, di masjid, pulang dari masjid itu. Jadi ada jamaah kok lama apa enggak ke masjid, ternyata kayak gitu kasusnya. Masya Allah. Jadi saya bilang, wah luar biasa tuh orang kayak gitu ya. Dia bisa mengesampingkan egonya, mengesampingkan bagaimana dulu dia disakiti sama temennya, tapi ketika temennya butuh bantuan ternyata dia mau membantu ya. Satu lagi deh, habis ini kita tanya jawab ya.
1: Siap.
0: Ya, tidak boleh melanggar perjanjian atau mengkhianatinya, tidak berdusta kepadanya atau menunda-nunda pembayaran utang kepadanya. Ayo baik ya. Jadi di surat Maidah ayat 1 kan jelas ya, yualladina manu aufu bil uqud, wahai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. Termasuk apa? Akad yang paling utama adalah perjanjian kita dengan Allah, yaitu syahadat. Syahadat kan diulang-ulang bolak-balik. Setiap kali sholat, setiap berwudu syahadat. Sholat, duduk tahiyat, baca syahadat. Atau yang semakna dengan syahadat, sebagian kita baca doa iftitahnya kan ada wajah tu wajhiyah, di situ ada inna sholati wa nusuki, berarti 5 kali. Dan kalau setiap rokan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami beribadah, itu juga sumpah, kayak gitu kan. Jadi totalnya terhitung itu naik sholat 5 waktu dok, itu kita bersumpah kepada Allah itu sehari 36 kali Mbak Putri. Bagi yang bacanya pakai wajah tuh, tapi kalau yang nggak pakai wajah tuh iftitahnya dia 31 kali. Bayangkan kita bersumpah 31 kali kepada Allah. Kemudian yang kedua tentu akad nikah. Nikah itu kan diikat dengan akad, perikatan. Jadi ketika seorang laki-laki dihadapkan pada seorang laki-laki wali dari seorang wanita, dan kemudian dia saya mengucapkan, saya terimanya nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Oh, lancar mananya ya.
1: Masya Allah.
0: Lancar banget. Gitu ya. Terus, maka ini menunjukkan, dan berarti kita sudah terikat perjanjian. Ya. Nah, seorang wanita, dia nggak ngomong apa-apa, tapi kan dia sudah diikat perjanjian oleh walinya, yaitu bapaknya. Ya. Atau wali hakim, atau kakaknya, atau pamannya, atau kakeknya. Ya. Kan urutannya kalau misalkan sudah pada meninggal, kayak gitu. Nah itu, maka seperti itu. Jadi ternyata, oh iya, yang peninggalan betapa banyak orang melanggar janji nikah. Bagaimana seorang suami menepati janji sebagai seorang suami yang baik. Bagaimana seorang istri yang sudah diserahkan oleh walinya kepada seorang laki-laki, otomatis berbaktinya sudah berpindah kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya lagi. Loh Ustaz, berarti orang tuanya kasihan ya, sudah melahirkan, membesarkan, malah setelah gede berbaktinya pada suaminya. Hanya dengan gak paham. Kalau seorang wanita itu berbakti pada suaminya, maka itulah salah satu tanda dia berbakti pada orang tuanya, gitu Mbak Putri. Jadi kalau setiap dia berbakti pada suaminya, orang tuanya dapat pahala terus. Iya, jadi berbaktinya seorang wanita itu pada suaminya, tapi setiap kali dia berbakti pada suaminya, orang tuanya mengalir terus pahalanya. Berarti secara tidak langsung sebenarnya ketika dia berbakti pada suaminya, dia sedang berbakti pada orang tuanya. Dalam bahasa lain, cara berbakti seorang yang sudah menikah, seorang wanita yang sudah menikah pada orang tuanya adalah dengan melalui berbakti pada suaminya, gitu loh. Ya, kayak gitu. Sama juga seorang laki-laki juga begitu, gitu. Setiap dia menjadi laki-laki yang baik, bertanggung jawab di keluarganya, menafkainya, menjaga agamanya, melindunginya, menyayanginya, mendidiknya, ya, mendidik anak-anaknya, gitu. Merencanakan masa depan yang luar biasa, yaitu di akhirat, bagaimana sekeluarga bisa masuk surga, itu berarti dia sedang berbakti pada orang tuanya, begitu ya. Jadi ini, terus yang berikutnya akad kepada sesama, itu akad dengan tetangga. Walaupun kita diam, tinggal bersama tetangga, ya harus berbuat baik, kayak gitu ya. Karena tinggal di satu komplek, itu terikat dengan hukum yang tidak tertulis. Ya, karena dalam Islam, Rasulullah SAW pernah mengingatkan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ya para sahabat kaget, tiba-tiba Nabi mengatakan, demi Allah orang iman, demi Allah orang iman, demi Allah orang iman, kaget. Ada yang satu sahabat yang berani menanyakan, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, man layak manujarahu bawaikahu, orang yang punya tetangga, tapi tetangganya tidak aman dari keburukannya. Ek bahasa Jawa ini ya Mbak Putri, uang duit tangga, tangannya orang betah dari tangannya. Kenalah minin dawir, apa-apa sirikan apa namanya ispokoke lah gitu ya. Maka ya itu hadiah itu tetangga. Terus lebih luas lagi ya, siapapun orang yang atasan kita di kantor, bawahan kita, perusahaan kita, ya kayak Mbak Putri berarti RRI, Mbak Putri terikat dengan kontrak kerja dengan RRI, ya kan. Ya. Kalau Mbak Putri sebagai pegawai negeri atau P3K ya, P3K atau pegawai negeri nih?
1: P3K Ustaz.
0: Ketiga ya lumayan lah, masih satu digit sih gajinya. Tapi ya lumayan lah. Ya itu kan tetap pakai korpri, udah terikat kontrak kan, tapi harus penuhi janji itu ya. Kemudian dengan teman-teman yang sekerja juga terikat. Nanti kalau Mbak Putri kemudian misalkan ada jual beli di toko, kemudian ada sampai dengan akad utang piutang itu udah terikat. Maka penuhi gitu. Jangan nanti uang duit utang pas lagi utang kowe jangan boleh aluse sok panen DP giliran wis tibane jatuh tempo wis pada galak kepol ngeluwi babon lagi netes anak-anak nanti babon netes anak-anak gitu. Lepas kowe diteladung dan ini harap nyakiti anak-anak sama kadang-kadang uang utang tapi warutok deleng itu tok iya wis ngerti lah urungannya duite lah deleng nak tok
1: belum diminta ya Ustaz.
0: Nah, ini lagi kayak kepriwe kanak-kanak. Maka lihat ini di hadis Bukhari, setelah ini kita secukup mukadimahnya. Salah satu ana khosamahum yaumil qiyamah. Ada tiga orang yang aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat kelak. Ngeri enggak, Mbak? Ngeri banget, Mbak Putri. Ada tiga golongan yang nanti Rasul akan memusuhinya di hari kiamat. Pertama, rajulun atobi tsumma ghadara. Itu orang yang menjadi orang yang memberikan janji dan sumpahnya atas namanya lalu dia mengkhianatinya. Coba ya, Warujulun ba'a haroman fa'akala samanu. Dan orang yang menjual sesuatu, orang yang merdeka lalu dia makan harganya. Kurang gitu. Jadi maksudnya ini nanti dia apa namanya melakukan hal, memakan harta yang haram. Warujulun istajaru ajiran fastawfa minhu walam yukta ajiruhu. Ya. Orang yang dia memperkerjakan seorang pekerja dan pekerja itu memenuhi pekerjaannya namun dia tidak memberikan upahnya, zalim pada pekerjanya. Nah, yang jadi masalah yang warna kuning itu, seorang memberikan janji dan supanya atas namaku lalu dia mengkhianat. Oh maaf, ini sabda, ini firman Allah tapi jadi namanya hadis qudsi Mbak Putri. Yeah. Jadi maksudnya ada kata Allah berfirman, ada tiga orang yang nanti di akhirat jadi musuh Allah. Itu orang yang sudah berjanji bersumpah dengan nama Allah tapi mengkhianatinya. Hmm. Jadi sudah wallahi tapi tidak menempatinya. Ada sekarang jadi ucapan wallahi itu kayaknya wis
1: lanyah.
0: Iya, tapi hati-hati kalau dia tidak menempatinya, banyak wallahi buat bohong itu ya. Hmm. Maka itu serahkan sama Allah gitu. Kalau ada orang udah kita tahu dia bohong, dia sudah wallahi, ya kita harus terima Mbak Putri. Hmm. Ya, saya terima bukan terima sumpahnya tapi terima dia sudah bersumpah atas nama Allah gitu. Nah, yang kita terima bukan pengakuannya, tapi sumpahnya atas nama Allah. Jadi kalau dia bohong, tapi dia sudah bersumpah atas nama Allah, kita harus menerima. Artinya apa? Kita serahkan sama Allah. Kalau dia sudah berani bawa Allah, berarti dia akan resikonya nanti diadab sama Allah.
1: Iya. Jadi,
0: Mbak Putri, mungkin ini agak panjang, mungkin tinggal sebentar lagi, tapi nggak apa-apalah, monggo silakan.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Baik, pendengar Pro 1, dan sebelum nanti kita akan ke sesi tanya-jawab dengan Ustaz kita akan jeda simak informasi berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu, wa la khairu fi man la ya'lafu wa la yu'lafu, wa khairun nas anfa'um linnas. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Wasit nomor 59 basmalah. Bahwa seorang beriman itu orang yang bisa menerima orang lain dan bisa diterima orang lain. Dan tidak ada baik-baiknya, tidak ada bagus-bagusnya orang yang tidak bisa menerima orang lain dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jamaah sekalian, insya Allah kita akan kembali bertemu dalam silaturahmi jamaah ngapak. Dan tahun ini agak spesial karena kita bergabung dengan fans dialog interaktif Mutara Pagi RRI. Insya Allah kita insya Allah akan berayan bareng, ya, kita akan bungah bareng dan semoga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Insya Allah acara ini jam 7 pagi kita mulai di Balai Panggih Geriadi, Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Dan insya Allah kita akan bertemu dan ngaji bersama dengan para asatid dari Dialog Interaktif Antara Pagi dan juga dengan saya. Kali ini lebih berbeda formatnya dan silahkan bagi jamaah yang kangen, pengen ngobrol-ngobrol berayan bersama dengan jamaah ngapak, ngaji ahad pagi yang kita sudah masuk ke tahun ke-6 ini dan juga dengan para pendengar Dialog Interaktif Antara Pagi RRI Prokerto. Tanggal 19 Sofar 1448 Hijriah bertepatan dengan 2 Agustus 2026 hari Ahad di Purbalingga. Dan bagi yang berminat karena ini memang tempatnya terbatas, silakan nanti mendaftar pada kontak person dari admin Mahat Fasabul Khairat maupun dari RRI serta link yang tersedia. Dan setelah itu kita bisa sambil rekreasi dengan wahana-wahana baru yang ada di Purbasari Pancuran Mas Purbalingga. Kami tunggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Purwokerto pagi ini. Iya, baik. Tinggal nunggu beberapa hari aja nih Ustadz. Kita akan berjumpa insya Allah Ustadz dalam satu kajian yang luar biasa. Ini bisa jumpa dengan Ustadz Mutiara Pagi, masya Allah.
0: Lama enggak. Kan dulu ada jumpa fan, tapi katanya
1: dapat tahu. Oh, udah lama ya. Banget nggih Ustadz. Udah enggak ada kegiatan itu. Insya Allah besok tanggal 2 Agustus nggih Ustadz.
0: Ya, mudah-mudahan diberikan kesempatan.
1: Insya Allah. Insya Allah Ustadz, baik. Ya, baik pendengar Pro 1 dan kami buka kesempatan untuk Anda ingin berpartisipasi di Dialog Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Saya persilahkan di 632336 atau di 0811-2540-911. Saya buka sesi penelpon dulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana Pak?
3: Dari Pak Tuslam Kandim Somagede.
1: Monggo, silakan Pak Tuslam.
3: Yang saya tanyakan mengenai pengajian ngapak itu apakah saya boleh daftar sekarang ini kepada Mbak Putri bagaimana ini?
1: Boleh sekali, mohon, Pak. Okay. Langsung
3: ya,
1: dijawab.
3: Saya didaftar ya.
1: Okay. Oh, Pak Tuslam ya.
3: Ya, Pak Tuslam, Tanjung Soma Gede.
1: Ya. Begitu saja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Putri, jangan lupa itu.
1: Oke, siap, saya catat, nanti saya sampaikan teruskan ke petugas nggih. Baik, terima kasih Pak Tuslam nggih nanti nggih. Kita lanjut ke pertanyaan Ustaz dari pendengar nggih. Ini dari kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto @akuopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, bagaimana orang rajin ibadah tapi suka nginggeng kekurangan atau kesalahan orang lain Ustaz?
0: Iya. Ya itu kan sudah dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 12 kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu istalibu katsir min adzan inna ba'dadzan mi itsmun wala tajassasu gitu kan. Wahai orang yang beriman itu ya jauhilah banyak prasangka karena sebagian prasangka itu dosa dan yang prasangka itu biasanya diawali dengan apa? Tajassus. Tajassus itu nginggeng-nginggeng gitu. Sama tahassus itu. Dalam hadis disebutkan wala tahassasu wa kunu ibadul ikhwana. Jangan kalian saling nginggeng, saling mencari-cari kesalahan orang, saling nguping-nguping keburukan orang dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi kalau kayak gitu berarti orang yang nginggeng-nginggeng itu satu melanggar perintah Allah, kayak gitu kan? Iya. Kedua melanggar perintah Rasulullah, kan gitu. Yang ketiga berarti menjadi orang yang akhlaknya jelek, kayak gitu. Dan itu kalau sampai kemudian dia terucap hasil inggengannya hasil inggengnya diucapkan pada orang lain dan itu ternyata benar bahwa orang itu memang seperti itu, misalnya itu anak wong pelit, jebule ni wong akeh pelit temenan ya wingi nyong kok nyong apa ngelit berita pelit temenan dan yang ada ini kayak persis temen ya Mbak Putri ya. Iku kan jadi nyong pelaku kayak.
1: Boten.
0: Iku ya jebulane memang wong ka pelit loh ya. Memang betul dia pelit ya. Itu udah ghibah. Wala yaqtab ba'dhum ba'dha ayyuhibbu ahadukum yaqul lahum akhimah. Ternyata ghibah itu bagaikan orang makan bangkai saudaranya, Mbak. Gimana itu? Itu ghibah. Dan kalau ternyata bohong, ternyata orangnya enggak pelit, cuma karena dia dengki ngomongnya pelit gitu. Atau kebalikannya, dikirim orang, "Ge, tumben wingi ya." Si kain ngirim nyong padahal biasanya orang tahu ke biasanya anak maksudnya gitu misalnya gitu. Oh sebagai itu lah boleh ngomong kalau bisik-bisik kalau miring-miring gitu biasanya gitu. Kalau nutupi mulutnya gitu biasanya sih mulutnya gue wadon biasanya gitu ya, kalau ngeplok biasanya kalau ngeplok. Nah maka orangnya seperti ini jelas dia sudah berdosa bahkan dikatakan dalam hadis nanti kalau ternyata dia seperti itu maka setiap pahala kebaikannya akan dikurangi sesuai ribahnya pada orang lain. Itu bisa menjadi multi-level marketing, hati-hati. Karena dia cinta sama orang cinta baru, tapi punya downline-downline banyak sekali. Na'udzubillah. Nah, demikian ya, jadi dosanya banyak sekali. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, Bi'sazat yomal mat al-Tuhan al-Ibad. Seburuk-buruk bekal menghadap Allah di hari kiamat adalah dosa di antara manusia kita belum selesai di dunia. Belum saling memaafkan, belum saling lepas-lepasan, kayak gitu. Makanya budaya di Indonesia itu apik banget, ketemu monggo, ndak pundi, salaman menghilangkan dosa, paling dindi pamitan, ya kan orang pamitan kan berarti orang Arab haji pamitan, umroh pamitan, pergi jauh pamitan, orang mau menikah minta izin ke tetangga, ya kan biasanya, minta restunya, kan itu sama aja memaafkan, itu budaya Masya Allah, ada orang sakit nengokin, aku nyeluk maaf ya nyong meriang, itu budaya kita banget itu, Indonesia banget lah gitu ya, jadi kita sebenarnya sudah sangat islami, tinggal jangan ketularan wong-wong barat sing orang genah gitu, membanggakan wong barat sing orang genah. Kita budaya bagus banget kok, ditambah validasi dari Islam gitu kan. Yeah. Budaya Jawa sudah bagus, budaya Indonesia bagus, divalidasi oleh Islam gitu ya. Islam itu bukan Arab gitu, jangan ini budaya Arab, bukan budaya ini Islam, ajaran dari Allah Ta'ala ya. Demikian. Ada lagi?
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ini waktunya sudah mepet sekali Ustadz. Mohon maaf, ini juga ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama nih Ustadz. Dari Bu Kusnia, Bu Sum, ini juga pertanyaannya sama dengan yang tadi sudah gabung melalui kolom komentar YouTube Ustadz. Ini mohon maaf sekali, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Barangkali kesimpulan atau dari tema bahasan kita Ustadz. 1 menit saja Ustadz, mohon maaf.
0: Ya, jadi kesimpulannya hari ini kita masih membahas tentang tadi. Jadi apa namanya yang tadi saya sampaikan. Ayolah, ini kan kita masih belum selesai Mbak Putri, besok masih lanjut.
1: Oke, masih insya Allah.
0: Jadi, kita jaga gini, seorang orang itu dipegang apanya Mbak Putri? Yang dipegang adalah omongannya, janjinya. Maka dalam bahasa Arab disebut rojul. Dalam bahasa Indonesia, gue jawab ini lanang, nek gue lanang teman, jaga itu. Tapi bukan hanya laki-laki, itu untuk semua. Mm. Untuk ya. Tapi biasanya kayak gitu, karena laki-laki yang memegang banyak amanah, banyak janji. Gitu. Nek gue ngatain kan seringnya dijanjeni gitu ya. Mulanya harus belanjani janji, terus ghosting, jenak banget rasanya kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi laki-laki yang dipegang apa nih Mbak Putri?
1: Ucapannya.
0: Iya, kalau dompetnya rekeningnya. Yang orang tekel gitu. Dan sampai jumpa nanti di tanggal 2 hari Ahad. Ya, nanti segala hal yang berkaitan tanyakan kepada admin. Ada admin dari RRI, Mbak Nindya ya.
1: Mbak Nindya, Anjir.
0: Ya, dan admin dari Mahat kami ada Mas Ion, ada Mas Aldi, ada juga Mas Huda, monggo gitu. Anjir. Demikian, dan besok berarti dikelangkan lagi kan setiap hari, Mbak?
1: Setiap hari, Ustadz. Ya, setiap pagi.
0: Anjir. Nanti bertemu dengan para asatid dialog interaktif. Jadi ketemu, oh jenisnya Ustadz Mintaraga kayak apa, Ustadz Hendro, Ustadz Enjang, Ustadz Sofiullah, Ustadz Dahning. Oh sini Mbak Putri sini apa ya, gitu. Ya. Mbak Putri naik kacamata kok beda misalnya. Demikian, dan insya Allah kita ketemu lagi. Aku lupa lihat, wastafullah rupana fanfana bimalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmaturallahi wabarakatuh. Baik, saya aturkan banyak terima kasih kepada Ustadz kita pagi hari ini, Bapak Ustadz Kiai Haji Mintaraga M. Mansuria LCMA. Dan tema kita pagi hari ini mengulas tentang Serabung Kanti Mulyaning Akhlak pada bagian ke-8. Namun sayang sekali pendengar Pro 1, kebersamaan kita di pagi hari ini harus saya sudahi sampai di sini saja. Dan mohon maaf sekali untuk Anda pendengar yang sudah menyampaikan pertanyaan tapi tidak bisa dibacakan karena keterbatasan waktu pula lah yang harus mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi edisi Senin 27 Juli 2026. Saya terima banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Purwokerto, radio publik milik bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, suasana kejurnas drift di Gor Satria Purwokerto berubah menjadi kepanikan setelah tribun penonton ambruk. Peristiwa bumi hangus Cilacap tahun 1947 akan diabadikan dalam buku dan diangkat menjadi film. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Senin 27 Juli 2026. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Putri Diana.

0: Mendengar suasana kejurnas drift di Gor Satria Purwokerto berubah menjadi kepanikan setelah tribun penonton ambruk pada Minggu siang. Sedikitnya 58 orang menjadi korban dalam insiden tersebut. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono memastikan penanganan korban ambruknya tribun penonton pada ajang Speedfest Ronde 2 Kejuaraan Nasional Drift di Gor Satria Purwokerto menjadi prioritas utama. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat mengakibatkan sedikitnya 58 orang menjadi korban. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 15 korban dirawat di RSDKT, 10 orang di RS Elizabeth, 24 orang di RS Ortopedi Purwokerto, 8 orang di RS Geriatri, dan 1 orang di RSUD Banyumas. Sejumlah korban dilaporkan mengalami patah tulang. Bupati Banyumas menyampaikan insiden tersebut merupakan musibah yang tidak diharapkan semua pihak. Menurutnya pelaksanaan kejurnas drift selama beberapa hari sebelumnya berlangsung aman. Namun kecelakaan justru terjadi pada hari terakhir penyelenggaraan.
2: Yang pertama tentu ini kejadian yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Beberapa hari itu aman-aman saja. Tiba-tiba terjadi asiden seperti ini. Yang paling diutamakan, saya akan melihat menjenguk korban-korban yang ada di tiga rumah sakit. Rumah sakit DKT, Elizabeth, dan di Ortopedi.
1: Sementara itu, kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa sejumlah pihak, mulai dari penyelenggara, vendor pembangunan tribun, panitia pelaksana hingga IMI. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan berbagai aspek termasuk kapasitas tribun, jumlah penonton, spesifikasi konstruksi, sistem tiket serta standar keamanan yang diterapkan dalam penyelenggaraan acara. Damara Sakti melaporkan.
0: Peristiwa bumi hangus Cilacap tahun 1947 menjadi saksi perjuangan rakyat melawan agresi militer Belanda. Kini kisah bersejarah itu akan diabadikan tak hanya dalam buku, tetapi juga diangkat menjadi film. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Di Kabupaten Cilacap terdapat sebuah peristiwa sejarah penting yang patut diketahui masyarakat, yakni peristiwa bumi hangus Cilacap pada tahun 1947. Dalam peristiwa itu, rumah-rumah, gedung, berbagai objek vital, serta sejumlah fasilitas strategis dimusnahkan secara sengaja sebagai bagian dari strategi perang. Aksi bumi hangus tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mencegah pasukan Belanda memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di Cilacap setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Strategi ini menjadi salah satu bentuk perlawanan rakyat dalam menghadapi agresi militer Belanda, sekaligus menunjukkan semangat mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia yang baru berdiri. Untuk mengenalkan serta menyebarkan sejarah perjuangan bumi hangus Cilacap 1947, pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bersama TNI Angkatan Laut melakukan sosialisasi peristiwa tersebut. Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut Laksamana Pratama TNI Imade Wirahadi Arsanta Wardana mengatakan, sosialisasi dilakukan agar sejarah bumi hangus Cilacap tidak hanya diketahui kalangan pemerintah maupun TNI, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Peristiwa tersebut dinilai menjadi bukti besarnya semangat perjuangan rakyat Cilacap dalam mempertahankan kemerdekaan pasca Proklamasi 1945. Ia menambahkan, Dinas Sejarah Angkatan Laut juga tengah menyiapkan digitalisasi sejarah hingga produksi film agar kisah perjuangan bumi hangus Cilacap dapat dikenal lebih luas oleh generasi muda.
4: Ini dengan tujuan bahwa sejarah Cilacap bukan hanya untuk angkatan laut saja, bukan hanya untuk pemerintah saja, tapi seluruh warga masyarakat Cilacap dan juga warga Indonesia. Agar mengetahui bahwa ada pertempuran, ada peperangan, ada spirit, ada semangat di sini untuk mempertahankan negara kemerdekaan pasca kemerdekaan 1945. Bumi hangus Cilacap bukan hanya sekedar tulisan kertas, tapi kita akan mengajak dalam bentuk digitalisasi, edukasi, untuk film yang nantinya akan kami buatkan dalam bentuk film.
3: Sosialisasi sejarah ini digelar dengan melibatkan Forkopimda, Kepala OPD, Kepala Sekolah, Guru Sejarah SMP, pegiat literasi, penulis, hingga media massa. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi, mengatakan sosialisasi ini menjadi upaya mengenalkan peristiwa heroik masyarakat Cilacap yang rela membumi hanguskan kampung halamannya sendiri demi mempertahankan kemerdekaan. Untuk itu, sejarah tersebut perlu diketahui masyarakat luas sekaligus menjadi identitas daerah yang dapat dikembangkan sebagai wisata sejarah.
5: Harapannya sejarah ini bisa diperluaskan ke masyarakat, tentunya semangatnya. Bahwasannya pernah terjadi peristiwa di mana masyarakat sendiri pun demi mempertahankan kemerdekaan mau membakar rumah-rumahnya sendiri yang kemudian mengungsi. Nah, inilah upaya-upaya kita supaya Cilacap ini bisa dikenal di semua kalangan, daerah lain maupun nasional, bahkan internasional, tentang keberadaan dari sejarah pun bisa memperkenalkan Cilacap.
3: Sementara itu, staf ahli Disjarahal Kolonel Purnawirawan Dr. Heri Sutrisno mengatakan, jika pengungkapan peristiwa ini dimulai dari komunitas masyarakat Cilacap, selanjutnya ditindaklanjuti tim riset sejarah dari Dinas Sejarah Angkatan Laut. Bahkan tim juga sempat bertemu dengan sumber lisan dan pelaku sejarah di Cilacap, meski saat ini sudah meninggal dunia. Dan pada tahun 2023, pihaknya melengkapi riset data, arsip, dan naskah hingga ke Belanda. Selain melakukan sosialisasi, Dinas Sejarah Angkatan Laut juga telah mengusulkan agar sejarah bumi hangus Cilacap masuk dalam pembaruan sejarah nasional dan menjadi materi pembelajaran di sekolah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman generasi muda terhadap perjuangan masyarakat Cilacap dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Mendengar krisis air bersih di Kabupaten Banjarnegara terus meluas, kemarau yang telah berlangsung selama sekitar 2 bulan tanpa hujan menyebabkan sumur-sumur warga mengering. Hingga saat ini sedikitnya 12 desa di 6 kecamatan terdampak kekeringan dan bergantung pada bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
6: Kemarau panjang telah menyebabkan sedikitnya 12 desa yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Salah satu wilayah yang terdampak kekeringan adalah Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan. Kekeringan di Desa Gumelem Kulon telah terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Hal ini mengakibatkan sumur-sumur warga mengering. Akibatnya, masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih guna keperluan sehari-hari. Di tengah kondisi tersebut, warga Desa Gumelem Kulon menggelar ritual adat ujungan, yakni sebuah tradisi turun-temurun yang dipercaya sebagai bentuk doa sekaligus ikhtiar untuk memohon turunnya hujan. Dalam ritual ini, dua peserta saling berhadapan menggunakan batang rotan sebagai senjata. Mereka bertarung satu lawan satu dengan mengandalkan kelincahan, ketahanan, dan keberanian. Suasana berlangsung menegangkan saat kedua pendekar saling melayangkan pukulan rotan. Benturan keras rotan bahkan meninggalkan luka di tubuh para peserta. Meski demikian, seluruh rangkaian ritual berlangsung dengan menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan saling menghormati. Tokoh adat Gumelem Kulon Budi Sulistio mengatakan, tradisi ujungan merupakan warisan leluhur yang digelar sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan agar segera diturunkan hujan, sekaligus menjadi upaya menjaga kelestarian budaya yang masih dipercaya masyarakat.
7: Ujungan ini adalah suatu peninggalan dari nenek moyang, yang artinya ujungan ini adalah sebagai ritual atau upacara adat. Manakala terjadi kemarau panjang, masyarakat Gumelem dan sekitarnya itu percaya bahwa dengan adanya ujungan akan mendatangkan air. Akan air yang diawali dengan hujan.
6: Sementara itu, Kepala Desa Gumelem Kulon Arif Mahbud mengatakan ritual ini digelar karena wilayah Gumelem Kulon dan sekitarnya telah lebih dari 2 bulan tidak diguyur hujan. Kondisi ini membuat warga mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Selain sebagai pelestarian budaya, ritual ujungan juga menjadi simbol harapan masyarakat agar hujan segera turun dan krisis air bersih akibat kemarau panjang dapat segera berakhir.
8: Tarian ujungan yang ada di Desa Gumelem, baik Gumelem Wetan maupun Gumelem Kulon, itu merupakan tarian untuk ritual memanggil hujan pada saat musim kemarau. Nah, dalam hal ini, kebetulan sekali ini juga dalam kondisi musim kemarau dan sudah terjadi di beberapa tempat di mana Bapak pada saat itu di Dieng, kemudian di Pendopo pula, setelah dilaksanakan kegiatan ritual ujungan, kemudian Qodarullah, Biiznillah,
9: hujan turun.
6: Dengan adanya ritual ujungan tersebut, warga berharap hujan akan segera turun untuk mengakhiri kekeringan yang melanda wilayah mereka dan memulihkan kesediaan air bersih bagi masyarakat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Pendengar, Subterminal Agrobisnis STA Kuta Bawah di Kecamatan Karangreja dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pasar tematik pariwisata. Namun peluang ini masih terhalang status kelembagaan serta persyaratan ketat yang ditetapkan pemerintah pusat. Berikut laporan Fitri Hasana.
1: Subterminal Agrobisnis STA Kuta Bawah di Kecamatan Karangreja dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pasar tematik pariwisata. Namun peluang ini masih terhalang status kelembagaan serta persyaratan ketat yang diterapkan pemerintah pusat. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga Edi Suwarno menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008, lokasi tersebut masih berstatus subterminal agrobisnis, bukan pasar. Edi menerangkan secara kritis, kriteria saat ini STA Kuta Bawah tidak masuk, namun jika memungkinkan diubah namanya menjadi pasar, STA Kuta Bawah bisa menjadi pasar tematik karena menjual komoditas hasil bumi masyarakat. Selain itu, lokasinya juga mendukung karena dekat dengan objek wisata Gua Lawa dan Lembah Asri Serang. Edi menjelaskan tantangan lain adalah besarnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang berkisar 10 miliar hingga 50 miliar. Menurutnya, dengan kondisi lahan dan fasilitas yang dimiliki saat ini, Purbalingga akan kesulitan menyerap anggaran sebesar itu secara optimal.
2: Kalau Purbalingga yang paling memungkinkan itu STA Kuta Bawah. Namun kendala nomenklatur ya, terus STA Kuta Bawah itu mengacu pada perda tentang STA Kuta Bawah itu menyebutkan dia subterminal agribisnis. Padahal acuan kita harus namanya harus pasar, dan pasar tematik itu anggarannya disediakan itu bisa sampai 10 sampai 50 miliar. Padahal melihat luasan, terus jumlah fasilitas, kalau kita ingin mendapatkan anggaran itu, kita mungkin tidak bisa menyerah karena lokasinya segitu dengan fasilitas yang dibutuhkan, karena nantinya anggaran itu harus semua terserap.
1: Edi menambahkan, selain persoalan tersebut, pengembangan pasar tematik juga terkendala syarat dari Kementerian Pariwisata. Pasar tematik harus terhubung dengan destinasi wisata yang telah terdaftar secara resmi di Kementerian. Sementara Gua Lawa maupun Lembah Asri Serang, yang merupakan pariwisata terdekat dengan STA Kuta Bawah, belum memenuhi ketentuan tersebut. Fitri Hasana melaporkan.
0: Pendengar, malam puncak pemilihan Duta Wisata Sinok Sitong Kota Tegal 2026 berlangsung meriah dengan mengusung tema Kebudayaan Pesona Harmoni Nusantara. Melalui penobatan Naswa Permana dan Tahta Ardi Saputra sebagai pemenang, para duta wisata baru ini diharapkan mampu menjadi representasi wajah pariwisata daerah. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
3: Malam puncak pemilihan Duta Wisata Sinok Sitong Kota Tegal tahun 2026 berlangsung meriah dengan mengusung tema Pesona Harmoni Nusantara. Kegiatan tersebut menjadi ajang regenerasi duta wisata sekaligus media promosi pariwisata dan budaya Kota Tegal. Pada grand final tersebut, Naswa Permana Satriani Putri dari Universitas Diponegoro dan Tahta Ardi Saputra dari SMA Negeri 3 Kota Tegal berhasil terpilih sebagai Sinok dan Sitong Kota Tegal tahun 2026. Selain itu, acara juga dihadiri Mas dan Mbak Jawa Tengah serta duta wisata dari sejumlah kabupaten dan kota di wilayah eks Karesidenan Pekalongan. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Kota Tegal Dian Eka Kusumawardani mengatakan penyelenggaraan Sinok Sitong tahun ini berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Menurutnya, ajang tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga regenerasi duta wisata di Kota Tegal.
4: Alhamdulillah ini berlangsung dengan lancar, meriah, dan akhirnya generasi untuk duta wisata Kota Tegal, anak generasinya terus terjaga dan telah terpilih malam ini Sinok Naswa dari Universitas Diponegoro dan Sitong Tahta dari SMA Negeri 3 Tegal yang menjadi Sinok dan Sitong Kota Tegal tahun 2024.
3: Pagelaran tahun ini juga menghadirkan pertunjukan teatrikal Rama dan Sinta sebagai bagian dari konsep Pesona Harmoni Nusantara. Konsep tersebut dipilih untuk memperkenalkan kekayaan budaya Jawa Tengah kepada masyarakat yang hadir maupun penonton yang menyaksikan melalui siaran langsung. Dian menjelaskan penyelenggaraan Sinok Sitong Kota Tegal tidak hanya berfokus pada kompetisi tetapi juga menjadi sarana mempromosikan potensi budaya dan pariwisata daerah. Duta wisata yang terpilih nantinya akan menjadi representasi wajah pariwisata Kota Tegal dalam berbagai kegiatan promosi.
4: Sinok Sitong Kota Tegal, Duta Wisata Kota Tegal kami berharap mampu menjadi representasi wajah pariwisata Kota Tegal sebagaimana mestinya. Karena semestinya pariwisata itu indah, nyaman, dan mampu memberikan kenangan yang baik kepada kita semua.
3: Terpilihnya Sinok dan Sitong Kota Tegal menjadi awal bagi duta wisata baru untuk mengemban tugas mempromosikan potensi pariwisata budaya dan kearifan lokal Kota Tegal. Kehadiran Sinok Sitong 2026 juga diharapkan mampu memperkuat citra Kota Tegal sebagai destinasi wisata yang menarik dan berdaya saing tinggi. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Kodim 0704 Banjarnegara perkuat semangat gotong royong bangun desa lewat program TMMD. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
5: TNI terus memperkuat semangat gotong royong sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan warga. Komandan Kodim 0704 Banjarnegara, Letnan Kolonel Infanteri Nodelis Manhulu, mengatakan bahwa gotong royong bukan sekadar tradisi, melainkan juga wujud nyata pengabdian TNI kepada masyarakat. Menurutnya TNI akan terus mendukung program pemerintah dan hadir bersama masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Salah satu implementasinya dilakukan melalui TMMD ke-129 di Desa Gumeleng Kulon Kabupaten Banjarnegara. Dalam kegiatan tersebut, TNI membangun jalan rambut beton sepanjang sekitar 737 meter, talut hingga gorong-gorong serta berbagai sarana penunjang untuk meningkatkan akses masyarakat.
6: Bahwa gotong royong itu bukan hanya semboyan biasa atau merupakan tradisi, tapi ini merupakan perwujudan dari kami khususnya TNI dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun apa yang menjadi program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di desa. Jadi karena kita merasa bahwa kita berasal dari rakyat. Jadi ibu kandung kita itu adalah rakyat. Kita berasal dari situ, kemudian kita berjuang bersama masyarakat demi kepentingan masyarakat yang lebih baik.
5: Selain pembangunan fisik, program TMMD juga menghadirkan 5 unit rumah layak huni, pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus atau MCK, serta penyediaan sumur bor guna memenuhi kebutuhan air bersih warga. Di bidang non-fisik sendiri, masyarakat juga mendapatkan penyuluhan mengenai bela negara, pencegahan penyalahgunaan narkotika, penanganan stunting, hingga sosialisasi berbagai program pemerintah. Dandim juga menegaskan bahwa penentuan lokasi TMMD dilakukan melalui musyawarah bersama pemerintah daerah, dinas terkait, dan masyarakat sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Sehingga ia berharap semangat gotong royong yang terbangun melalui TMMD dapat terus dipertahankan agar pembangunan desa berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banjarnegara. Vinta Nurfauzia melaporkan.

0: Pendengar, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD kembali hadir di Kabupaten Banjarnegara. Tahun ini Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan menjadi lokasi pelaksanaan TMMD reguler ke-129. Berikut komentar disampaikan Robin Abdurrahman berikut ini.
1: Selamat pagi, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD kembali hadir di Kabupaten Banjarnegara. Tahun ini, Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan menjadi lokasi pelaksanaan TMMD reguler ke-129. Program ini bukan sekedar agenda tahunan yang berorientasi pada pembangunan jalan, talut, gorong-gorong maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni. Lebih dari itu, TMMD merupakan upaya merawat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Di tengah derasnya arus individualisme dan semakin berkurangnya budaya kerja bersama atau gotong royong, masyarakat Banjarnegara menyebutnya krigan, TMMD menghadirkan teladan bahwa pembangunan akan lebih cepat dan lebih bermakna ketika seluruh elemen masyarakat terlibat. TNI, pemerintah, pemerintah desa dan warga bekerja sama berdampingan mengesampingkan perbedaan demi satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Banjarnegara sebagai daerah pegunungan masih menghadapi tantangan pemerataan pembangunan. Tidak sedikit desa yang membutuhkan akses jalan yang lebih baik, sarana air yang memadai, hingga hunian layak bagi masyarakat kurang mampu. Kehadiran TMMD menjadi jawaban atas sebagian persoalan tersebut. Pembangunan jalan penghubung antar desa misalnya, bukan hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pemasaran hasil-hasil pertanian warga. Keberhasilan TMMD tidak boleh diukur semata dari panjang jalan yang dibangun atau jumlah bangunan yang selesai dikerjakan. Keberhasilan sejati justru terlihat dari tumbuhnya kembali kepedulian sosial. Ketika warga rela menyumbangkan tenaga, waktu, bahkan makanan bagi para pekerja, saat itulah nilai kemanunggalan antara TNI dan rakyat benar-benar hidup. Semangat tersebut harus terus dipelihara bahkan setelah TMMD berakhir. Infrastruktur yang telah dibangun perlu dirawat bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Jangan sampai jalan yang baru selesai dibangun rusak karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaganya. Begitu pula fasilitas lain yang telah dibangun dengan mempergunakan anggaran negara dan tenaga gotong royong. Karena itu, TMMD patut diapresiasi sebagai investasi sosial sekaligus investasi pembangunan. Program ini membuktikan bahwa kolaborasi adalah kunci menghadirkan pemerataan pembangunan. Banjarnegara telah memberikan contoh bahwa membangun desa bukan hanya tentang beton dan aspal, melainkan juga membangun rasa memiliki, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan optimisme menuju masa depan yang lebih baik. Sekian komentar pagi ini. Selamat pagi.
0: Sekian Warta Pagi edisi Senin 27 Juli.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Jumpa kembali bersama saya Putri pagi hari ini di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Dan tadi sudah melintas untuk menemani Anda pendengar, ada satu buah lagu dari miliknya Bondan Prakoso featuring Fade to Black ya, dengan Keroncong Protokol ya, baru saja melintas. Dan membuka kebersamaan kita selepas tadi sudah kita simak bersama ada Warta Pagi yang melintas pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Iya, pendengar Pro 1, beragam informasi menarik bisa Anda simak pagi hari ini. Di antaranya nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas ya. Dan juga jangan lewatkan nanti ada informasi perakiraan cuaca yang akan hadir pada pukul 7:30 ya. Ada dialog Purwokerto menyapa pada pukul 8. Ada fokus berita di jam 9 dan menutup perjumpa kita di Purwokerto pagi ini. Anda bisa simak Halo RRI. Ajang untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dengan menyampaikan kritik dan saran seputar fasilitas dan juga pelayanan umum yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya ya. Nanti Anda bisa bergabung baik melalui line telepon di 632336 atau di 0811 2540911.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Iya, baik pendengar Pro 1, selamat pagi untuk Anda. Semangat pagi, meskipun pagi ini sangat dingin sekali ya. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk bisa beraktivitas pagi hari ini ya. Bisa tetap berolahraga, tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain ya. Mempersiapkan segala sesuatunya ini untuk para ibu yang luar biasa ya, yang pagi hari ini sudah sangat sibuk, grabek-grubuk ya, untuk mempersiapkan keluarga dengan penyajian terbaik, sarapan pagi, kemudian menata-nata keperluan anak-anak sekolah ya, luar biasa ini untuk para ibu ya. Ya, baik pendengar Pro 1, satu informasi akan saya hadirkan untuk Anda ya. Ini sebuah peristiwa yang cukup menyita perhatian, terjadi di Gor Satria Purwokerto ya. Saat berlangsungnya kejuaraan National Drift di tengah proses penanganan para korban, pemerintah Kabupaten Banyumas ini bergerak cepat memastikan seluruh korban memperoleh pelayanan terbaik ya. Dan Bupati Banyumas Adewo Tri Lastiono ini menjenguk korban ambruknya tribun penonton pada ajang Speedfest Road 2 kejuaraan National Drift di Gor Satria Purwokerto ya. Dan kunjungan ini dilakukan ke sejumlah rumah sakit untuk memastikan para korban mendapatkan penanganan medis yang optimal sekaligus memberikan dukungan moral kepada korban dan keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya 58 korban menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di Purwokerto dengan sejumlah korban mengalami patah tulang. Dan Bupati juga menegaskan keselamatan dan pemulihan korban ini menjadi prioritas utama. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga terus berkoordinasi dengan tenaga medis, penyelenggara, serta instansi terkait agar seluruh biaya dan proses penanganan korban dapat ditangani secara tuntas sembari menunggu hasil evaluasi penyebab ambruknya tribun.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Iya, baik, terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya kita akan update informasi lalu lintas pagi hari ini pendengar bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan pagi hari ini sudah tersambung dengan Mas Faris. Selamat pagi, Mas Faris.
2: Halo, selamat pagi, Kak.
1: Iya, baik, silahkan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu pada pagi hari ini, aktivitas kendaraan di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, terutama di Simpang Aji Barang pada pagi hari ini, terpantau ramai lancar. Dan juga arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Kemudian kita bergeser lagi, yaitu di Simpang Karanglo. Di Simpang Karanglo pada pagi hari ini juga terpantau lancar. Arus lalu lintas pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan kita bergeser lagi, yaitu di Simpang Karang Luas pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Kami himbau untuk waspada dan hati-hati yang melewati Simpang Karang Luas karena adanya aktivitas pasar pada pagi hari ini dan lalu lalang berjalan kaki cukup banyak di Simpang Karang Luas, tepatnya pada kaki simpang sebelah barat. Dan kita melihat lagi, yaitu di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja yaitu di Simpang Museum BRI pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, itu sih Kak, info lalu lintas dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Iya. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
1: Baik, terima kasih kepada Mas Faris dari Dinas Perhubungan yang telah menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Mas Faris.
2: Siap.
1: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama informasi lalu lintas yang bermanfaat untuk membantu perjalanan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat dan sampai jumpa di laporan lalu lintas berikutnya nanti sore, pendengar Pro 1. Dan untuk Anda, pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita, dan pastikan terus Anda masih bersama dengan kami hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
1: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu kota